bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan

Masih di Pradua Update, teman Pradua. Yes, kita ini ya, masih akan kembali mengupdate informasi-informasi menarik pagi hari ini ya, teman Pradua. Dan di tengah ini ya, maraknya bencana yang terjadi ya, yang lagi ramai juga ya, yang kita sedang bahas dan kita selalu update buat kamu teman Pre2. Ada kabar-kabar yang menggembirakan juga datang dari 5 mahasiswa Indonesia yang dimana mengukir prestasi di kompetisi matematika internasional ya. Nah, dan dimana mereka ini tuh mengharumkan nama Indonesia di International Mathematics Competition ya, 2026 di Bulgaria, teman Pradua. Nah, ini bersaing dengan 447 mahasiswa dari 48 negara ya. Delegasi Indonesia sendiri ini berhasil meraih 2 bronze medal dan juga 3 honorable mention. Dan prestasi ini tuh membuktikan talenta muda Indonesia tuh mampu banget nih buat bersaing di tingkat internasional ya, khususnya di bidang STEM ya, atau STEM. Nah, 5 mahasiswa yang mewakili Indonesia yaitu ada Bunaya. Aku tahu dia dari COC. Aku nonton COC by the way. Class of Clans, teman Pradua ya. Itu kayak sekumpulan anak-anak pinter ya, yang jago banget sama matematika, datang dari berbagai latar belakang, ada yang kedokteran, ada yang sekolah kedinasan, hukum, ya berbagai macam lah ya, teman Pradua bersaing menjawab soal-soal matematika, soal-soal logika yang betul-betul kayak gak masuk dalam logika kita ya. Kita baru denger pertanyaannya aja kayak udah bingung gitu loh. Tapi dia bisa, mereka bisa berhasil gitu. Nah, itu adalah Bunaya dari ITB, kemudian ada Fajar dari UGM, ada Irfan dari UI, ada Rival dari Universitas Diponegoro, kemudian ada Hanif ya dari UGM juga, teman Pradua. Keren banget ya, 5 mahasiswa berprestasi Indonesia yang dimana mengukir prestasi di kompetisi matematika internasional di Bulgaria. Gokil, keren banget ya, keren banget. Orang-orang Indonesia tuh emang betul-betul apa ya, pinter-pinter, keren-keren semuanya ya. Ya, cuman itu di balik kabar-kabar yang menggembirakan, ada kabar-kabar yang bikin dar-dar-dor juga, ada kabar-kabar duka juga, teman Pradua, akhir-akhir ini yang memang lagi terus terdengar ya di Indonesia, teman Pradua. Semoga dengan keberhasilan 5 mahasiswa Indonesia yang ngukir prestasi ini, teman Pradua, semakin banyak lagi anak-anak Indonesia yang trigger ya, termotivasi untuk bisa berprestasi juga ya, entah di bidang apapun itu, teman Pradua ya. Kamu kalau punya bakat ya, jangan sampai kamu simpen-simpen ya, kamu tuangkan aja bakat kamu itu ya, perlihatkanlah, kamu punya media sosial, di posting bakat kamu, mau orang notice atau enggak, setidaknya karya kamu itu adalah hal yang akan kamu kenang, bukan cuma satu hari, tapi selama-lamanya, teman Pradua. Yes, kita akan ada updatean-updatean lainnya buat teman Pradua pagi hari ini. So, enjoy di sini Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih sambil kita menanti ya untuk saat ini. Ini ya teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mengikuti ya jalannya detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia ke-81 di kota Ternate, langsung dari lapangan Ngarelam atau lapangan Salero Ternate, teman Pro 2 ya. Dan masih akan ada updatean-updatean informasi-informasi lainnya dari rekan-rekan yang bertugas ya untuk saat ini langsung dari lokasi ya teman Pro 2. So kamu pastiin buat stay tune terus di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Lantre 2 saatnya kita akan bergabung dengan berlangsungnya silang upacara detik-detik proklamasi HUT Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan Ngaralamu atau lapangan Salero Ternate, teman Pradua.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Plus 1 RR Ternate. Saat ini pendengar, rombongan dari Wali Kota Ternate akan menjadi komandan upacara dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk 3 Kota Ternate bersama dengan Bapak Wakil dan juga Sekda serta beberapa unsur pimpinan ya wilayah Kota Ternate sudah berada di lokasi upacara. Baru saja tiba ya di Jalan Sultan Hairun, terpantau dari lokasi kantor kami ya, nampak terlihat para pejabat Kota Ternate Forkombinda sudah berada di lokasi upacara ya. Oke, baiklah, kami masih menantikan untuk dapat menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Ngaralamo, Ternate.

cetera, detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia.

وفي نعمه وانت مسجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا الله القران يا ما في عرفي لما كنت تصرفك عن رحمه توفيق هدايه سلطه كرنيان. Pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan Hasanah tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami menyaksikan perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisi sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan kenangan perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Cukupkan tegak kami untuk menjaga tujuan negara Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Bukan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah Tuhan yang Maha Murah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan menentukan masa depannya, adil dan memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, bersama dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap usia, pembangunan, kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang semuanya, turunkan rahmat untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan sakit tiada pada. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nistapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hambamu yang lemah, banyak dosa dan kesalahan ya Allah, banyak kesalahan dan kehilapan, ampunilah semua dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, terutus para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Allahumma ya Allah yang Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bangsa Indonesia. Ketika peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini,
estaba en momento una propuesta mucho también lo decía y ando de ahora a mí del mejor de mí pero ya sigo pan por banca dan por negara y han hecho se llama serpa en cabo rigoy Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Laporan selesai.
1: Mari kita pak.

0: Paski Braka itulah
1: anggota Paski Braka yang baru saja menyebarkan bendera merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, untuk anggota Paski Braka beserta pasukan yang tergabung dari TNI Polri sudah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Dan saat ini pendengar, antusias dari masyarakat saat menyaksikan jalannya sukses pengibaran bendera pada pelaksanaan ke-21 negara Republik Indonesia tahun 2026 yang sukses dijalankan oleh adik-adik pasukan pengibaran bendera Kota Ternate. Dan pendengar, untuk saat ini saja para wakil masyarakat juga kan masih terus menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dan untuk 4 personil yang tergabung dari TNI Polri sudah menuju ke lokasi tiang bendera untuk menjaga bendera merah putih yang baru saja dikibarkan oleh Paski Braka Kota Ternate saat ini. Dan terakhir masih berlangsung untuk upacara saat ini, para tamu undangan masih berdiri.
2: Hadirin silakan duduk kembali.
1: Baik. Kita instruksi dari MC untuk para tamu undangan yang saat ini sudah duduk kembali.
2: Silakan.
1: Ya, baik, pendengar. Pasukan di sini, kan?

kita ikuti kewajiban untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera Merah Putih.

across the road.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Dengarkan.
0: Dengarkan.

producción. Vayan.

Pasukan. Ya, bueno. Es tu turno.

0: selesai inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
1: Baik pendengar, laporan kepada inspektur upacara yang baru saja disampaikan langsung oleh pemimpin upacara, tanda bahwa upacara bendera pengibaran, upacara pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Dapat kami gambarkan di sini inspektur upacara Bapak Wali Kota Ternate Empang Sulaiman menuju ke peserta upacara di tengah lapangan untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin upacara yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pendengar, inspektur upacara Bapak Wali Kota Ternate Empang Sulaiman telah kembali menuju ke tempat semula. Saat ini pendengar, setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera, ini nantinya ada dua kegiatan yang juga menjadi rangkaian pada pelaksanaan hari upacara bendera 17 Agustus di pagi hari ini, mana ada dua kegiatan, yaitu dari marching band dan juga tarian kolosal dari Sanggar Kirana Art yang sudah
0: pasukan diistirahatkan. Siap-siap komandan pasukan tanpa penghormatan dapat menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Kerjakan!
1: Dan pendengar, pelaksanaan upacara bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate telah selesai dilaksanakan dengan sukses, berjalan dengan lancar, mendapat antusias masyarakat dari berbagai kalangan. Dan saat ini pendengar, atas nama kerabat kerja yang bertugas langsung dari lapangan Ngara Lamon Sulawesi Ternate, saya Novianti Parasabesi dan rekan Sofian Tugubu, beserta tim dari teknik Hasnur Hijar dan juga Nahar Kahar Ramno, ada juga dari tim siaran Helda Kamarula, Ferdino Sali dan juga Rahmat Ramalan mengucapkan terima kasih langsung dari lapangan Ngaramo Sosio Ternate dan juga Ketua Tim Pemerintahan Radio Republik Indonesia bersama Kepala LPPR di Ternate Bapak Agustus Mendoriadi menyampaikan terima kasih kembali ke studio.

pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini sudah dari studio Pro 1 dan tadi telah kita ikuti jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat kota Ternate. Upacaranya berlangsung dari lapangan Ngeralamo Ternate. Dan untuk Anda pendengar, kembali ke studio Pro 1, saatnya saya pamit. Setelah ini akan ada penyiar lainnya ya, ada Mbak Safira yang akan menemani Anda sampai nanti sore. Dan kami informasikan juga sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan teman-teman kami di Pro 3 RI ya, untuk menyiarkan jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara. Baiklah, dari studio kami yang bertugas untuk tim pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Dirgahayu Indonesiaku, selamat siang, sampai jumpa di edisi lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini hingga sore nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tepat hari ini tanggal 17 Agustus kita kembali memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum bagi kita untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tentunya dari Ternate sampai ke berbagai penjuru Nusantara, pendengar, semangat kemerdekaan tentu terus berkobar di hati kita semuanya. Pendengar, di siang hari yang penuh semangat ini ya, tetap bersama kami tentunya untuk menikmati beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial tanggal 17 Agustus untuk Anda ya pendengar. Dan tadi juga kita sudah ikuti siaran langsung bagaimana peringatan dari detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan Ngaralamo di Salero. Dan pendengar, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta pendengar. Nanti sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat atau pukul 11:25 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Untuk itu nantikan pendengar untuk beragam informasi menarik lainnya dan tentu program yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hingga sore hari ini.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, mengawali siaran siang hari ini kami akan hadirkan cek fakta prosatu RRI Ternate.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita.
4: Kedua Ternate, teman terbaik kamu.
5: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Teman Radio pukul 11 waktu Indonesia Timur ya, pukul 11 lebih 7 menit. Dan untuk situasi saat ini di depan RRI Ternate ya, ini karena memang lokasi kita tepat ya di dekat berlangsungnya upacara memperingati 81 tahun Republik Indonesia, teman berdua. Ini di depan RRI rame banget dengan masyarakat yang datang. Antusias masyarakat di tahun ini tuh benar-benar tinggi banget, teman berdua ya, karena banyak yang datang hanya sekedar ingin untuk menonton. Ada yang juga datang karena ada anak-anaknya yang bertugas sebagai entah di pasukan paskibraka sendiri atau juga di bagian drum band-nya. Pokoknya banyak banget tahun ini tuh, banyak banget rangkaian-rangkaiannya, teman Pradua. Jadi pastiin ya kamu ya yang pengen untuk datang buat nonton, masih ada abis ini kita ada ini. Nanti kita mau lihat juga ada parade drum band gitu, ada wih pokoknya seru banget yang tiap sore kalau kamu lewat lapangan Salero dan ngelihat mereka latihan. Nah, ini bentar lagi nih mereka bakalan tampil ya. Mereka bakal menampilkan ya hasil dari latihan berbulan-bulan, berminggu-minggu, teman berdua ya. Ya udah, kita masih akan ada updatean-updatean lainnya sambil menanti. Kita akan bergabung juga ya untuk detik-detik ya, silang peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, teman Pradua. Masih bareng Zilan tentunya sampai nanti di... Oh, tidak ya. Aku pikir ini baru jam berapa, teman Pradua. Anyways, aku mau pamit, tapi tenang aja ya. Setelah ini akan ada Idar Apkah yang bakal menemani kamu sampai nanti di pukul 6 sore nantinya nih, teman Pradua. Enjoy terus di Pradua FM Ternate. Zilan pamit dulu. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk silang upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka, teman Pradua.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari, caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jangan paku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semakin kuat.

pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi mengenai salah satu rentetan acara, rangkaian acara ya pendengar, pada nanti pengibaran bendera pusaka dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya adalah kirab pengantaran bendera pusaka, pendengar. Ini menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka pada hari ini, dan rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan juga Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan juga lancar. Pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer. Setelah barisan polisi militer, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya ada gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana proses pengantaran bendera pusaka. Setelah barisan tersebut, kereta kencana melintas membawa dua purna paskibraka, pendengar. Keduanya membawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi untuk diantarkan menuju Istana Merdeka. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang mewakili bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta kencana menjadi bagian utama dalam prosesi pengantaran bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Aparat kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas, pendengar, dengan menutup sementara sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas dan juga Istana Merdeka. Pengawalan diperketat untuk memastikan masyarakat dapat menyaksikan proses dengan tertib dan juga rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengambilan bendera pusaka berlangsung pada hari ini, pendengar. Ini juga dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi ya, yakni tadi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat hingga 9:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kemudian dilakukan kembali pada pukul 17:45 hingga 18:30 waktu Indonesia Barat. Selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera merah putih juga digelar nanti, pendengar, berlangsung pukul 9:30 sampai dengan 11:30 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan penurunan bendera pukul 16:30 hingga 17:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, pendengar, ini ada Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Pengalihan arus diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya bagi kendaraan yang melaju dari arah utara menuju selatan. Ya, demikian ya mendengar gambaran mengenai persiapan ini perayaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 begitu ya. Salah satunya adalah kirab bendera pusaka menuju Istana Merdeka. Selain itu, pendengar, di peringatan HUT ke-81 ini semakin meriah juga dengan dukungan teknologi siaran langsung, layar raksasa, dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional atau Monas, mendengar, sejumlah layar berukuran besar ya, ini dipasang di titik strategis. Pada hari ini, Senin 17 Agustus, begitu layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat dapat menyaksikan tentunya prosesi kirab bendera dari kawasan Monas hingga menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini tentunya memudahkan warga ya,

Prosa 1. Kanal informasi dan inspirasi. Prosa 1.

0: Pening saat ini pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka.
1: Sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi. Namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 話をな。
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan mendengar selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Flevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Mendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Si Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan, sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan pendengar, 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi Pak awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Risti Rusarto, selamat pagi, selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradip Tarahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradip, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah pertanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
0: Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka,
1: betul,
0: akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik, bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata nggak mudah ini.
1: Nggak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari.
0: Dan
1: kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan cepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana,
0: iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, yeah, adil, dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya. Kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, hmm, ada kita lihat Krisdayanti dan juga Melly Goeslaw.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut, dan juga Korps Wanita Angkatan Udara. Ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka, mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara, serta Koat, Koal, dan juga Koaw yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka, ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: yeah,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Iya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik ya, para Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk,
1: betul,
0: diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi, itu mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Ya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Betul. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Ya.
0: Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul.
0: Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Infantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Ya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacara akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu. Ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini Paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota Paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran Paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat. Dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah,
0: yeah,
1: semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim,
0: yeah,
1: Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, okay, kita sampaikan juga ya, siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat, dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki, yaitu 18 Janet Hackboy, Paskibraka Putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari Paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fahri Mubarok, bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fahri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, Paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika, ditugaskan menjadi pembentang bendera, yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu, dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan Kompi Paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para Paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia, selaku Inspektur Upacara, tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: 哥，哥哥哥。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
0: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
4: Laksanakan.
0: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga menghadirkan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam ini Pradita ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，收着到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Bacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: membacakan kebesaran proklamasi.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: dibimbing oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: dengar itu tadi, sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh inspektur upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon, kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami, Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana ghafir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
0: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya, pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini, tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini, sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk tugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
2: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembawa baki, kemudian pembawa baki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembawa baki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
0: Jika di momen tahun lalu ketika bendera Merah Putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini, apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
2: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
0: Sebetulnya kalau kami
2: ikuti
0: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
2: Oke, dan inilah
0: momen
2: Inspektur Upacara
0: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
2: Iya, ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
0: Betul.
2: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur. Betul. Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
0: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
2: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
0: Belum tuntas.
2: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka. Dan Komandan Kompi, Rahmatsyah.
0: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah. Karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka. Dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan. Karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera. Ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
2: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17, Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembawa baki, pengerek, pembentang, dan penarik, yang juga diawali apit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
0: Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan

0: bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi dan Selina mendekat kepada tiga pakibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi secara hati-hati, perlahan namun pasti. Bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan dan ia pun berjalan memutar. Dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Ya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya
1: sempurna.
0: Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berlangsung.
2: Penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh komandan upacara.
3: Kepada sang merah putih, hormat senjata.

0: Ya, baik. Mendengar saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan
1: sempurna.
0: Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra,
1: ya.
0: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya.
0: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8, dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018. Langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya. Gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
1: Iya.
0: Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya, kali inilah, pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris, dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak, ya. Dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, jangan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan ratusan juta memperhatikan, melihat. Dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka. Pengen juga nih jadi paskibraka, gitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, seperti di bangku SMP ataupun SD, itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa okay, ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga, kalau saya tidak salah, itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan, mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka, ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai, baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah, setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi. Dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Di Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara.

0: dapat dikatakan degup jantung mereka. Wah, ketika iya, prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena iya, hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri. Iya. Karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik. Betul. Sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus, detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada ya, satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada ya, komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara
0: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah ya, upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya. Apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
1: Iya,
0: karena iya, setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah para duduk
2: yang berbedang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan.
0: Kenapa harus pasang sangkur.
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itu adalah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Betul. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan, karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara, juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, peringkat Pro 3 dan juga peringkat Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana

0: Baik Pradipta dan juga Pringga Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Selamat siang. Yes, siang hari ini kita mau Nidar. Karena kemarin pagi, sekarang siang. Dan Nidar akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Dan juga aku juga mau ngucapin ya selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81 nih teman Pro 2. Semoga Indonesia semakin lebih baik lagi ya di umur yang sekarang ya. Dan ke depan-kedepannya lagi teman Pro 2. Dan juga selamat buat para petugas pasukan juga Paskibra yang tadi bertugas dimanapun berada. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi bekerja di 17 Agustus ini juga semangat ya. Sama kayak Idar tapi gak apa-apa. Ya kita seru-seruan aja di 17 Agustusan ini. Mungkin nanti sore bakalan ada lomba-lomba yang diadakan tadi kelurahan-kelurahan ataupun di tempat kerja masing-masing atau bahkan mungkin di keluarga sendiri juga itu ya. Wih, seru banget tuh teman Pro 2 kayaknya ya. Jangan lupa buat makan siang juga teman Pro 2. Idar akan di siang hari ini juga bakalan ngasih informasi olahraga buat kamu. Jadi stay tune aja terus pasti cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Wiyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: dari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Yusuf, karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2 di siang hari ini dan mau ngasih informasi olahraga buat kamu. Nah, ini juga ada olahraga Indonesia di Olimpiade yang sering berprestasi bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 10 momen bersejarah olahraga Indonesia di Olimpiade yang sering dikaitkan dengan kado hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ajang multi cabang seperti Olimpiade rutin digelar di musim panas dan hal ini juga membuat beberapa cabang olahraga meraih prestasi pada bulan kemerdekaan ini nih, teman Pro 2. Ini yang pertama adalah Susi Susanti yang mencetak emas pertama di Indonesia ya, teman Pro 2. Nah, ini debut pada 1992 dan dalam Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Susi ini tuh menjadi peraih medali emas pertama Indonesia dan emas pertama cabang olahraga bulu tangkis. Wow. Medali emas ini juga diraih Susi pada 4 Agustus 1992 atau tidak sampai 2 pekan sebelum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-47, teman Pro 2. Dan Susi ini mengalahkan atlet Korea Selatan itu Bang Soo-hyun. Kita next lagi nih, ada Alan Budi Kusuma ya, yang melengkapi emas di Barcelona ya. Pada hari yang sama juga Alan Budi Kusuma menyumbangkan sejarah, yaitu Alan meraih medali emas dari nomor tunggal putra bulu tangkis Olimpiade Barcelona 1992. Alan juga mengalahkan sesama tunggal putra Indonesia Ardi Wiranata ya pada partai final. Dan keberhasilan Alan dan Susi ini meraih emas di hari yang sama juga jadi sejarah besar di Olimpiade gitu loh. Oke. Next juga ada Ricky dan Rexy yang mengawali Agustus dengan Olimpiade dengan emas Olimpiade ya. Jadi Ricky dan Rexy mengawali bulan Agustus dengan emas Olimpiade Atlanta dan di laga final ganda putra itu digelar di 1 Agustus 1996 waktu setempat juga, teman Pro 2. Nah, di babak final Ricky Rexy ini juga mengalahkan Si Son Kit dan Yip Kam Hock ya, 5-15, 15-13, 15-12 ya, menjadi emas ketiga Indonesia di Olimpiade dan emas pertama untuk nomor ganda putra sendiri. Terus selanjutnya ini juga ada Chandra Tony yang memberikan hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bulan September ya. Istilahnya adalah kado telat ya, tapi gak apa-apa, tetap kado gitu, teman Pro 2 ya. Ini juga mereka menang atas Lee Dong Yeo dan juga Yo Yong Sung ya, di 21 September, teman Pro 2. Dan juga ada Taufik Hidayat Berjadi Athena yang memberikan kado untuk hari ulang tahun Republik Indonesia di 21 Agustus, 4 hari setelah ulang tahun kemerdekaan Indonesia.

ini juga mengalahkan Son Sengmu ya. Secara keseluruhan Taufik juga hanya kelayangan satu set pada perjalanan menuju juara. Ini serius juga sebenarnya banyak banget ya, ada Rizky Juniansa di 2024 ya yang meraih medali emas di nomor 73 kg putra, ada Fedrik juga yang meraih buka keran di emas di Paris ya lewat cabang panjat tebing di 2024 kemarin juga, teman pro 2 di 8 Agustus gitu teman pro 2. Terus juga pastinya di 2021 ya, di 2 Agustus 15 hari menjelang kemerdekaan, ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang mempersembahkan medali emas di Olimpiade 2022 di Tokyo, teman pro 2. Oh. Terus juga ada Tontowi dan Liliana ya, ada kembalikan tradisi emas di 17 Agustus banget ya, di 2012 loh teman pro 2, Olimpiade London. Wah, ini juga mantep banget nih teman pro 2 ya. Jadi emang atlet-atletik kita nih luar biasa banget ya, memperjuangkan ya, bersusah payah memperebutkan emas ya untuk membanggakan nama Indonesia sendiri nih teman Pro 2. Setelah ini Dar akan balik lagi buat temenin kamu, jadi nggak usah kemana-mana, stay tune aja terus di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih di 9.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu. Udah di jam 2 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2 makin panas ya rasanya di luar ini. Ini sangat-sangat terik banget. Matahari juga mantep banget ya buat teman berdua yang mungkin lagi jalan-jalan atau bekerja di luar ruangan. Tetap semangat, sunscreennya jangan lupa dipakai. Karena ini benar-benar terang benderang ya teman berdua, alhamdulillah gitu ya, nggak hujan, jadi cucian cepat kering juga ya, dengan angin yang cukup kenceng juga. Oh ya, buat teman berdua mungkin yang lagi nyebrang atau mungkin rencana mau nyebrang di hari ini, juga tetap hati-hati aja ya, semoga bisa selamat sampai di tujuan. Karena yang aku dengar beberapa informasi ini benar-benar ombak ya, karena peningkatan angin yang cukup lumayan gitu teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2, ini di sini juga akan nemenin kamu nih sambil ngasih informasi juga buat kamu, jadi nggak usah kemana-mana, setelan aja pasti cuma di Santai Siang barengan sama Ida Rapka.

Masih nemenin kamu di menit ke 18 lepas dari jam 2 teman perdua. Gimana kamu udah rencana ikut lomba apa di 17-an ini teman perdua? Apakah mungkin ada yang ikut tarik tambang? Terus juga mungkin ada yang ikut apa ya biasanya ya? Ini lomba pakai bakiak terus jalan itu cepet-cepetan, atau lomba balap karung, lomba makan kerupuk mungkin. Atau mungkin ada yang pernah nih ya, mungkin waktu masa-masa masih sekolah atau ya SMA, SMP, SD kan pastinya tiap tahun kan ada gitu ya teman perdua. Bisa aja nih kamu ceritain gitu ya keseruan-keseruan kamu juga gitu teman perdua. Next juga nih teman perdua, aku juga pengen ini nih ngebahas yang mungkin lagi rame juga di dunia perfilman. Ini khususnya Marvel Studio ya, yang sudah resmi mengumumkan beberapa pemeran untuk film terbaru X-Men di D23 Expo 2026 kemarin teman perdua. Nah jadi mereka ini udah ngerilis beberapa karakter juga. Salah satunya ini yang baru ini adalah Indi Navarit ya, yang resmi bergabung di MCU sebagai karakter Rogue di X-Men teman perdua. Karena kan kalau X-Men kan dulu tuh aku tuh gak tahu ya di apa ya sebelum gabung di MCU atau Marvel.

Di film Obsession ini yang kemarin tuh sempat rame-ramenya juga Teman Peradua. Nah, ini juga akan gabung dengan Sadie Sink ya. Of course sebagai Jean Grey yang kemarin ini udah diperkenalkan sebagai Jean Grey di Spider-Man Brand New Day Teman Peradua. Terus ada Kit Connor ya sebagai Cyclops, ada Christopher Abbott sebagai Charles Xavier atau Profesor X, ada Samara Weaving sebagai Emma Frost, Maya Boyd sebagai Storm, serta Adam Driver sebagai Mr. Sinister. Wih, ini fresh-fresh banget nih Teman Peradua ya. Aku udah gak sabar karena jujur li aku juga ngikutin X-Men ya, dari X-Men First Class sampai dengan beberapa X-Men, film X-Men yang lainnya ya, bahkan di Wolverine juga aku udah ngikutin gitu Teman Peradua ya. Nah, kita gak sabar nih nanti di 2028 semoga aja nih Teman Peradua ya, ini bisa in X-Men bakal jadi seru banget ya. Semoga aja Teman Peradua, kita tunggu aja nanti nih Teman Peradua. Terus juga Teman Peradua ya, ini kalau kita lihat lagi nih ada Vedaga Pratama ya, ini pembalap muda seperti biasa. Mungkin di kemarin-kemarin kita sudah mendengar kabar gembira ya dari pembalap muda kebanggaan Indonesia, salah satunya ini adalah Vedaga Pratama. Dan di musim debut Vedaga Pratama di Moto3 2026, ini salah satu menarik buat diikutin nih. Nah, jadi emang dia berusia ini 17 tahun ya. Dia berhasil finish di posisi ke-9 di race circuit Silverstone kemarin Teman Peradua, dan ini bikin Veda tetap bertahan di 10 besar klasemen sementara Moto3 dan sekaligus melanjutkan performanya di musim debutnya di panggung Grand Prix. Wow, keren banget. Dan jelang seri Moto3 ini, jadi Antangin ini resmi menjadi salah satu sponsor barunya. Nah, kalau misalkan diperhatiin baik-baik, ini tuh logo Antangin tuh juga udah dimuncul ya di perlengkapan balap Veda gitu Teman Peradua. Nah, dengan musim masih berjalan, konsistensi Veda ini juga jadi perhatian publik ya, apalagi namanya juga mulai dipertunjukkan di antara rider-rider muda dunia. So, let's hope ya pemuda umur 17 tahun ini bisa terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Amin ya. Gokil banget nih Veda ya. Kita tunggu kabar-kabar baiknya selanjutnya dari Vedaga Pratama ini. Teman Peradua, kalau ngomongin hari kemerdekaan Indonesia, pasti yang langsung terlintas di pikiran adalah tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau Indonesia sebenarnya hampir saja punya tanggal kemerdekaannya yang berbeda? Jadi begini, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin dari pihak Jepang. Bahkan, kedua tokoh ini sempat dibawa ke Rengas Dengklok untuk diyakinkan agar segera mengambil keputusan. Setelah melalui berbagai diskusi hingga larut malam, akhirnya naskah proklamasi disusun dan dibacakan pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Momen itulah yang kemudian menjadi tonggak lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Jadi, tanggal 17 Agustus bukan dipilih secara kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan, keberanian, dan keputusan penting yang mengubah sejarah bangsa. Karena itu, setiap kali merayakan hari kemerdekaan, jangan hanya ingat upacaranya saja, tetapi juga semangat para pendiri bangsa yang berani menentukan masa depan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara

0: Ya, luhur yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air Yusuf, karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Cinta tanah air itu tidak harus nunggu jadi pahlawan. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti rajin belajar, menjaga kebersihan sekolah, dan saling menghormati teman. Tanah air ini bukan cuma tempat kita tinggal. Ini adalah rumah, tempat kita tumbuh, bermimpi, dan berjuang. Cinta tanah air berarti bangga menjadi anak Indonesia. Bangga dengan budaya, bahasa, dan keberagaman yang kita punya. Kalau kita sayang Indonesia, kita jaga, kita rawat, kita isi dengan prestasi dan kebaikan. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari tunjukkan cinta kita lewat tindakan nyata. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Merdeka!

Kita memperingati Hari Kemerdekaan, momen bersejarah ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kita merayakan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mari kita kenang jasa para pahlawan kita dan terus berjuang untuk melanjutkan bangsa dan negara kita. Kita harus terus bersatu, berinovasi, dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Mas, kamu hamil ya?
3: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
2: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
3: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
2: Oh, berarti mas lansia ya?
3: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
2: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
3: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
2: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
3: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat sore teman Prodo, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Prodo bersama saya, Ida Rapka. Kita kali ini informasi yang pertama teman Prodo. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada pelaku UMKM, kelompok tani dan nelayan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung penguatan perekonomian daerah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara kantor perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Senin 17 Agustus 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Handi Susila, menyerahkan langsung bantuan kepada 4 penerima yang merupakan bagian dari program implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2026. Prosesi penyerahan berlangsung di hadapan para peserta upacara yang terdiri atas pegawai perbankan anggota Badan Musyawarah Perbankan Daerah Maluku Utara. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Prodo. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Pengprov TI Maluku Utara periode 2026-2030 secara resmi membuka kegiatan diklat pelatih Taekwondo Indonesia Maluku Utara. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pelatih sebagai fondasi pembinaan prestasi Taekwondo di Maluku Utara. Dalam kegiatan pembukaan tersebut, Ketua KONI Maluku Utara Bapak Haji Serbin Sehe menyampaikan harapan besar kepada jajaran Pengprov TI Maluku Utara agar program pembinaan dan peningkatan kualitas pelatih dapat berjalan secara berkelanjutan. Serbin juga berharap Pengprov TI Maluku Utara mampu membangun sistem pembinaan atlet yang lebih terarah, profesional, dan berjenjang sehingga dapat mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu memberikan kontribusi medali bagi Maluku Utara pada ajang Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore, nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Alright teman Pro 2, masih menemani kamu di jam 3 ini teman Pro 2. Dan ini juga tadi kan dari berbagai kota, kabupaten maupun provinsi, bahkan di nasional sudah melaksanakan kenaikan bendera ya, untuk upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih teman Pro 2. Nah, jadi hari ulang tahun ke-81 RI Republik Indonesia ini, Tidore ini menampilkan paskibraka terbaik hingga raih juara 2 nasional LKPP teman Pro 2. Jadi upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tidore Kepulauan berlangsung tertib, lancar dan khidmah ya. Upacara yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan dipimpin langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, ada Bapak Muhammad Sinan juga selaku inspektur upacara. Dan untuk pengibaran bendera merah putih juga berlangsung tertib dan lancar nih teman Pro 2. Dan dalam pelaksanaan tahun ini ya, terdapat hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinan ya, selaku inspektur upacara, sementara dua dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, ada Bapak Haji Lukmanuddin Abdurrahman juga. Nah, untuk sementara untuk komandan peleton paskibraka adalah Muhammad Fahri Arfan, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sendiri nih teman Pro 2. Jadi emang banyak banget nih teman Pro 2. Dan untuk rangkaian kegiatan juga kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Wali Kota Muhammad kepada Bapak Muhammad Sinan kepada tim unit kerja pengadaan barang jasa atau KPBJ Kota Tidore Kepulauan. Nah, penghargaan ini juga diberikan atas keberhasilan tim UKPBJ Kota Tidore Kepulauan yang masih meraih juara 2 nasional dalam lomba cepat tepat pengadaan tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP nih teman Pro 2. Wow, luar biasa banget ya. Ini juga capaian ini juga terus menambah deretan prestasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan sepanjang tahun 2026 sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Tidore Kepulauan. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi emang banyak banget ya untuk kegiatan di bulan Agustus ini, bahkan mungkin sampai di akhir bulan juga harusnya masih ada ya teman Pro 2 ya. Oke, ini akan balik lagi buat temenin kamu nih teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, setelan aja terus di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu, perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, mempertahankan tanah air, dan mengorbankan jiwa serta raga. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Di era digital, bentuk perjuangan memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang di medan perang, tetapi di ruang digital. Setiap hari kita menggunakan internet, media sosial, dan berbagai teknologi yang memberi kemudahan. Namun, kemudahan itu juga membawa tanggung jawab. Menjadi generasi yang merdeka di era digital berarti mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak mudah percaya pada berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun saat berinteraksi di dunia maya. Karena satu unggahan yang positif dapat menginspirasi banyak orang, tetapi satu informasi yang salah juga bisa merugikan banyak pihak. Kemerdekaan juga berarti berani berkarya. Gunakan media digital untuk belajar, berinovasi, mempromosikan budaya lokal, mengenalkan keindahan Maluku Utara, hingga mendukung produk-produk karya anak bangsa. Dengan begitu, teknologi menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk menjadi warga digital yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Karena mencintai Indonesia bukan hanya saat mengikuti upacara atau mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui sikap kita setiap kali berselancar di dunia digital. Dirgahayu Republik Indonesia, mari isi kemerdekaan dengan karya, etika, dan semangat persatuan. Sebab Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat digital yang bijak.

Cinta tanah air itu tidak harus nunggu jadi pahlawan. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti rajin belajar, menjaga kebersihan sekolah, dan saling menghormati teman. Tanah air ini bukan cuma tempat kita tinggal. Ini adalah rumah, tempat kita tumbuh, bermimpi, dan berjuang. Cinta tanah air berarti bangga menjadi anak Indonesia. Bangga dengan budaya, bahasa, dan keberagaman yang kita punya. Kalau kita sayang Indonesia, kita jaga, kita rawat, kita isi dengan prestasi dan kebaikan. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Mari tunjukkan cinta kita lewat tindakan nyata. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nashi'atal laili wa hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 81 alutsista milik TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam demo udara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Alutsista tersebut mencakup pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat latih hingga helikopter yang dibagi menjadi sejumlah formasi dan manuver berbeda. Pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara menjadi salah satu alutsista yang tampil dalam atraksi udara tersebut. Jet tempur yang didatangkan ke Indonesia pada awal 2026 ini pertama kali ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatannya berlangsung mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, itu dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Sultan Zainal Aibidin Syah, Kelurahan Swasio, Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda dan staf ahli Wali Kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri. Demikian informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, pendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia. Indonesia banget ya, masih bersama dengan Safira dan juga sore hari ini ada Bung Davi.
1: Oke, kita tadi sudah putarkan 3 lagu Firya, iya. Dan sempat jeda juga ajan asar. Kali ini kita kembali bersemangat untuk membuka layanan telepon.
0: Iya, silahkan pendengar ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu, halo selamat sore.
2: Selamat sore, Safira. Indonesia merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
0: Ada Nona Fika di Manado ya.
1: Halo, Nona Fika. Halo Nona Fika.
0: Ada Davi juga ini, boleh disapa juga.
2: Hai Davi, salam kenal Davi, Nona Fika.
1: Oh ya, Nona Fika apa kabar?
2: Aku sehat, bersemangat, bahagia.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau apa, lagu apa sore hari ini Nona Fika?
2: Lagu kebangsaan boleh?
0: Boleh dong.
2: Mencari lagi gomblo, gebiat-gebiat.
0: Gebiat-gebiat dari gomblo ya.
1: Oke. Indonesia yang kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Atau saya nyanyi aja Nona Fika.
2: Ayo melajar.
0: Yang ngeria nanti.
1: Bercanda.
0: Nanti malah nambah fansnya, Bu Davi.
1: Bukan, nanti frekuensinya hilang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Salam.
0: Iya, silakan.
2: Sama Davi yang sedang. Selamat bekerja. Tuhan selalu melindungi. Bersama David, bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Amin. Makasih.
2: Hanya jamu salam buat yang bangun manusia salam sehat keluarga bulan yang belum lalu salam sayang selalu ulang yang lalu salam sayang baik sama saya nyata saya si saya tak butuh Pak Yu, Bang Ato, Mama Ila, Pak Oto, Bernama Sari, Andi Nebatam. Kenal lagi, Pak.
0: Ada, disiapkan, ditunggu ya.
2: Ya. Lagi bersama Sari, Pak. Bersama Sari, sama Sari, Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Nona Fika di Manado ya. Masih ada yang bergabung juga di belakang Nona Fika, ada siapa? Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, dengan Ayu. Kak Ayu di Maluku Tengah ya.
1: Halo Ayu.
0: Gimana kabarnya?
1: Ini Davi ya.
3: Oh, Davi sama?
0: Davi sama Safira.
3: Iya, kayaknya kita baru kerjaan lagi ya.
0: Iya.
1: Ayo gimana situasi kabarnya, di Maluku Tengah?
0: Iya, di sana gimana nih?
1: Hari kemerdekaan hari ini.
3: Hari kemerdekaan hari ini mendung ya. Mendungnya jangan hujan karena kita lagi siap-siap untuk keluar
0: dari sini. Oh, di sana mendung ya.
1: Oh, menurunkan bendera.
0: Oke, oke, oke.
3: Hampir ya setengah lima lah ya, saya lagi. Saya karena dia harus memakai baju adat daerah.
0: Oh, seru sekali. Aduh, memakai adat mana nih bajunya?
3: Pakai adat Buton saya di Tenggara.
1: Oh, Buton. Oh, okay. Emang Ayu dari Buton?
3: Iya, saya dari Sulawesi.
1: Dari Sulawesi Tenggara.
0: Oke, oke, oke. Seru ya.
1: Kita di sini juga pakai baju adat ya, adat istiadat.
0: Tapi tadi ada juga ya, ada di lapangan Salero Ternate ada juga sih pakaian adat. Oke, seru, semoga lancar ya. Cuacanya mendukung semoga.
3: Oke. Okay,
0: ini
3: kasih.
0: Mau lagu apa?
3: Saya pengen lagu dari Gomo yang gebiar-gebiar.
0: Tadi oke.
1: Ikutan berarti ya.
0: Ikutan sama Nona Fika juga ya.
3: Oh,
0: siap.
3: Ya, gebiar-gebiar.
0: Salam-salamnya deh gitu buat siapa? Silahkan.
3: Salamnya buat Ma Indah dari Garis ya, Ko Cicin, Ko Joko, Buce, siapa lagi yang di Manado, kemudian juga yang di Dika, Italia, Boy, yang ada di Palu. Dan semua-semuanya aja selamat hari kemerdekaan. Okay. Ya. Umur Indonesia ke-81 tahun. Ya. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Dan datang untuk kita semuanya. Terima kasih buat bertemu sama
1: Ayu.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Ayo bentar. Tadi mau jadi peserta upacara di bagian mananya nih? Kelompok Aubade atau apa sih?
3: Nggak, soalnya kan suami saya meliput reporter TVRI untuk penurunan bendera. Jadi kita harus ikut.
1: Oh, anaknya yang mau TVRI. Oh, di TVRI ya?
0: Wih, mantap dong ya.
1: Salah dong berarti. Jadi, masa orang TVRI nggak boleh dengerin radio? Kan orang TV.
3: Saya orang TVRI, tapi ya suami saya.
1: Iya. Oh, ibu-ibu ibu Dharma Wanita.
0: TVRI ya?
1: TVRI.
0: Ya, udah nih. Bung Davi mau gombal, tapi udah jangan ya.
1: Ya, nggak jadi deh.
0: Nah. Oke, terima kasih Kak Ayu ya. Sukses ya acaranya ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di WhatsApp ada Bung Otis.
1: Oke, kita langsung terima lagi.
0: Halo, selamat sore.
1: Ini kita benar-benar gak bisa ngobrol dulu ya.
0: Iya, langsung nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Otis.
4: Oke. Salam merdeka buat Fari dan siapa?
1: Pira.
4: Pira sama
1: Davi.
4: Davi.
0: Iya. Yes.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Mungkin ini ada ucapan dulu kemerdekaan gitu, Bung Otis. Nah,
1: pantun atau apalah, pokoknya puisi jangan ya, kepanjangan.
4: mudah-mudahan dengan tahun ini dimerdekakan ke-81, Indonesia lebih tambah maju.
0: Amin. Iya.
4: Dan okay. Juga RRI tambah mengudara seluas-luasnya.
0: Iya, amin. Amin, amin, amin.
4: Reporter Bung Davi juga lebih semangat.
1: Semangat ya.
0: Semangat dong.
1: Jarang-jarang supporter turun tangan ya di sini.
4: Oh, mantap, mantap.

0: soalnya.
1: Di acara penurunan
2: Iya.
1: memang. Tapi Bung Otis kalau sudah nonton apa kenaikan bendera harus turunnya juga nonton. Jangan naik tidak turun-turun.
2: Lucu ya.
1: Lucu ya. Jokes bapak-bapak.
2: Aduh.
1: Ya, silakan
2: Bung Otis. Salam-salamnya buat siapa Bung Otis, silahkan.
3: Oke, salam buat semua-semua sudah yang baru masuk tadi. Caca Ayu juga, harapan dia Caca Ayu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
2: Oke, siap. Iya.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Terima kasih Bung Otis. Nih, masih udah ada yang berdering lagi nih ya, Bung Davi.
1: Ini kita sampai nggak ada segarnya ya.
2: Oke, karena masih dua lagu kita boleh ya satu lagi
1: ya, pokoknya
2: lagu
1: terserah dah.
2: Terserah okay. Deh. Masih ada waktu kita gas aja. Halo.
1: Halo,
4: selamat sore. Selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia banget merdeka.
2: Indonesia banget merdeka. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Anggraini.
2: Oh, halo Ibu Anggraini. Ada Bung Davi juga di sini.
1: Halo Bu Anggraini.
4: Iya. Iya, Bung Davi, salam kenal. Iya, ini dengan Bu Anggraini di Manado.
1: Oh, di Manado. Ibu Anggraini namanya bagus, kayak nama mantan saya.
4: Aduh.
1: Sama dengan tapi mantan penama, no.
4: Aduh, bagaimana ya. Jadi tetap ingat, Jokang.
1: Nyanda kok, Oma.
2: Aduh, asik ya.
4: Iya.
1: Apa kabar di Manado?
4: Kabar di Manado lagi selalu baik.
2: Selalu baik.
4: Dan hari ini aduh cukup lumayan cukup era apa? Ya tadi ikut ikut pawai tadi.
2: Oh,
4: ikut pawai.
1: Pawai apa nih?
4: Ikut pawai ya.
1: Pawai takbiran.
4: Pawai ya.
2: Pawai 17-an dong. Ya, aduh Bu
4: Davi. Kalau di sini ya. Iya, ada pawai dari dari Pas Kibraka tadi. Ibu tadi dia ikut di nona-nona PKK dan ibu-ibu PKK.
2: Oh gitu.
4: Begitu.
1: PKK itu apa Ibu Anggraini PKK?
4: Iya.
1: PKK itu apa? Perempuan kesana kemari.
4: Aduh.
2: Ada singkatan baru
4: aja,
2: ya. Berarti ini apa pawainya pakai AA baju adat juga atau gimana nih Ibu Anggraini?
4: Cuman pakai apa sih? Cuma pakai kaos
1: merah putih
4: apa namanya ya kaos putih dengan celana merah.
2: Oh gitu
4: ya.
2: Walaupun panas-panas tetap semangat pawai ya.
1: Iya.
4: Oh, tetap semangat dong.
2: Oke, asal, mantap.
1: Asal jangan rambu iko merah.
4: Jangan. Jangan dong Bung David.
2: Oke, ini mau request apa Ibu Anggraini sore hari ini?
4: Ibu Anggraini mau request lagu untuk sebuah nama dari kalian Berina.
2: Oke, boleh untuk sebuah nama. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, untuk sebuah namanya untuk siapa nih?
4: untuk sebuah nama yang paling spesial.
1: Aduh.
4: Yang lagi tugas ini kan lagi berdua di studio ada Safira, ada Bung Dasir. Salam sukses terus dan salam sehat selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
4: Bung Dasir,
1: ya,
4: Safira
1: Bu.
4: Juga bersama dengan keluarga keluarga yang ada di rumah.
1: Oke.
4: Mau salam dia yang suka gabung supaya banyak ini kan. Ada tadi ada Pak Junaidi yang lewat.
2: Iya.
4: Ada Bu Oti, selamat sore. Ada itu Bapak dapat salam Pak Ibu Anggraini. Pak ya Sim atau apa?
2: Ya Sim, ya benar.
4: Iya, selamat sore bersama keluarga. Ada Bung Andi di Batam. Ada Kuama, selamat sore. Ada Mama Indah, ada Ibu Safir, ada Ibu Farida, ada Bunda El, di Manado, selamat sore. Ada sama-sama Jokang Fir. Semua ada di hati ini, sangat di hati semua. Oke, tetap semangat ya.
2: Terima kasih.
4: Baik Safir maupun Farida Fir, tetap semangat. Oke, terima kasih. 100% Indonesia.
2: Indonesia
4: banget,
2: merdeka. Semangat-semangat semuanya ya ini ya Bung Davi ya.
1: Iya.
2: Walaupun sore-sore panas ngantuk nih kayaknya masih semangat nih ya.
1: Oke, kita cukupkan lagunya dulu.
2: Iya, kita sudah ada 3 lagu ya pendengar.

0: Natalia, ditahan dulu ya. Nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada, begitu ya, Bunda Fi ya.
1: Okay.
0: Sebuah lagu ini tadi pertama Gombloh ya dengan
1: Gombloh.
0: Kebiar-kebiar.
1: Gebiar-gebiar.
0: Tetap bersama kami ya di 100% Indonesia.

0: here,
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Mama, aku tuh ada kerajaan, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar sedih kamu ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Eh, gak boleh begitu, Nat.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami tentunya di 100% Indonesia ya, untuk sore hari ini edisi 17 Agustus 2026. Sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk ya. Ini ada Bunda Natalia yang dari tadi telepon ya. Ini kita angkat dulu di WhatsApp. Kita sapa, halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Mbak Safira. Merdeka Mbak Safira.
0: Merdeka. Gimana kabarnya Bun hari ini? Di masih di Palu ya?
1: Masih.
0: Oh, masih di Palu.
1: Masih.
0: Gimana Bun hari ini merayakan kemerdekaan atau enggak nih?
1: Ada tadi, tapi saya cuma nonton.
0: Oh, nonton.
1: Kan pendatang gini. Oh. Kalau kita itu biasa kalau upacara begitu yang hanya yang diundang itu yang terpenting-penting ya. Seperti kepala-kepala dinas, terus ibu-ibu yang seperti pengurus-pengurus gitu, itu aja yang diundang kalau upacara toh. Tapi kalau macam kita itu pasti sudah tidak ada, maksudnya bukan apa ya, sudah tidak ada apalagi di seperti di Dharma Wanita gitu toh. Jadi kita hanya nonton aja.
0: Okay.
1: Terus kalau tadi habis upacara hanya belum ada acara apa, hanya panjat pohon pinang.
0: Oh.
1: Terus besok, kalau besok baru pawai Mbak.
0: Oh, berarti pawainya baru tapi besok ya?
1: Iya, itu baru pakai adat besok.
0: Pakai adat?
1: Nah, ini belum, tapi iya pakai baju adat masing-masing seperti toli-toli gitu ya. Upacaranya nanti 18 baru pakai baju adat.
0: Oke.
1: Kalau tadi resmi harus pakai baju memang kantor masing-masing.
0: Oke. Seru ya. Ternyata Mbak Mas.
1: Terus tapi saya tadi memang tadi pas juga hari ini kepala Pak Ketanya kita toli-toli hari ulang tahun Mbak Safira.
0: Oh, gitu.
1: Iya, namanya Agus toh, Agus Faiz. Hari ini dia ulang tahun. Tadi saya telepon.
0: Pas ya.
1: Bersama-sama dengan hari kemerdekaan.
0: Pas hari kemerdekaan tuh.
1: Hebat juga ya. Patas namanya Mbak Safira
0: Agus. Agustus ya. Kepala RRI ternyata juga Pak Agus.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh sama ya.
0: Iya.
1: Toli-toli Agus Faiz.
0: Oh.
1: Agus Faiz.
0: Oke.
1: Kalau katanya yang di Ketorong Pak Jerry.
0: Oke. Ini Bunda apal banget ya ini ya kayaknya ya.
1: Iya, kalau yang di Maroke Pak Iskandar. Kenal.
0: Oke. Mantap.
1: Ya?
0: Lagu boleh, masih ada waktu apa Bun?
1: Lagunya yang menyanyi Kotak, lagunya judulnya Pertiwi.
0: Oh, Pertiwi dari Kotak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Iya, dicarikan. Okay. Salam-salamnya silahkan Bun.
1: Okay. Salam pertama ya, Mama Indah, Ibu Haja Ida, ada juga Ika Ditalia, Bu ya, Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Kak Eko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, juga Pak Tahir, Pak Ahmad, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Safira dari Asam PC tanpa terkecuali. Mbak Safiranya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Oke. Selamat sore. Merdeka. Terima kasih Bunda Natalia ya di Palu. Ini masih sementara kita carikan ya Bun untuk lagunya tadi apa ya, Pertiwi ya dari Kotak gitu ya. Ini sementara sih belum ketemu ya, ini nemunya judulnya tuh Merah Putihku. Apakah itu yang dimaksud Bunda Natalia? Boleh nanti WA aja ya. Kalau ini pasti masih memantau kan ya, monitor ya. Boleh satu lagi deh ya, ini yang bergabung di line telepon. Halo.
2: Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Pak Yasin di Mangga 2.
2: Iya.
3: Halo Pak Yasin.
2: Halo juga. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Inilah maksud semangat bagi kita jatuh di lingkungan bendera dia kurang.
3: Oh iya.
2: Ya, bendera banyak, bendera Portugal deh. Argentina saja.
3: Iya. Pak Yasin ini sudah jarang, Fit. Sudah jarang apa coba?
0: Apa?
3: Gabung di dialog pagi.
0: Biasanya di dialog selalu gabung.
2: Sebenarnya
0: ya?
2: Gabung, tapi kadang-kadang dia tidak masuk.
3: Oh, tidak masuk.
2: Iya, hanya dengar-dengar saja begitu.
0: Semoga besok, terutama ini kalau yang bawain Bung Davi nih, Pak Yasin, harus gabung ya.
2: Iya, gabung terus, tapi kadang-kadang dia tidak masuk begitu atau tidak.
0: Oke. Silahkan mau request apa jadi, ini?
2: Ya, lagunya apa kisah kasih di sekolah saja.
3: Aduh, krisis.
2: Karena dulu masih sekolah kan upacara-upacara begini kan ada bersejarah juga tadi.
3: Kisah kasih di sekolah. Ding siapa Pak Yasin kisah kasih di sekolah?
2: Tidak tahu ding 01 kan menjadi.
3: Ding 02.
2: Jadi 02 menjadi.
3: Ya, ya, ya. Siap, lagunya ada Fir.
0: Ada dong.
2: Iya.
3: Oke, Pak Yasin mau
2: dimusik. Tapi ada yang gundap ya?
3: Iya, jarang.
2: Ya, karena buat tapi ada
0: ini spesial ini, iya.
3: Jangan cuma pandu dialog sekali-sekali.
0: Sekali-sekali menyapa di 100% Indonesia gitu katanya.
2: Sekali-sekali muncul apa ya? Muncul.
3: Muncul di permukaan.
2: Nggak muncul yang apa, mesti ada sama di Mama Yinda begitu. Saya bawa gorengan begitu ke Bani. Insyaallah mudah-mudahan begitu.
3: Insyaallah.
2: Ya, salam buat yang semua yang bertugas hari ini mudah-mudahan. Kebetulan tadi juga kan 01 dengan 77 semua lihat di Bucara. Karena ada 71 tergabung dalam situ pasti.
0: Oke.
3: Okay. Berarti ya, hadir
2: semua ada semangat sampai penurunan itu turun barangkali begitu.
3: Iya, penurunan nanti sore juga.
2: Iya, sore juga.
3: Hadir.
2: Nah, tapi rupanya 01 sudah hadir.
3: Oh, 01.
2: Karena banyak cucu di sini lagi nih.
3: 01. Berarti yang hadir 02.
0: Ade.
2: Ya hadir itu 02 sendiri. Ya, oke, sudah salam buat yang lewat-lewat tadi, salam pesan, salam balik semua-semua karena saya terlambat juga begitu, saya pulang dari menit terlambat.
0: Yeah.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Yasin di Mangga 2.
0: Iya, ini penutup Mama Indah ya di Ake Gale di WhatsApp. Halo, selamat sore Mama Indah.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Indah apa kabar?
0: Ada Bung Davi juga nih Mama Indah.
4: Halo Bung Davi, apa kabar?
3: Baik. Boleh. Mama Indah boleh tanya sesuatu?
4: Bagaimana?
3: Mama Indah sumerdeka ke belum?
0: Hai.
3: Ini pertanyaan serius.
0: Ini pertanyaan simple tapi jawabnya susah kayaknya.
3: Jawabnya susah. Mama Indah sumerdeka ke belum? Kan Indonesia sumerdeka, Mama Indah pasti juga sumerdeka, karena orang Indonesia, kecuali orang mana ya, orang Portugal. Ya Mama Indah.
0: Gimana nih Mama Indah nih, silahkan.
3: Terus lagu apa?
4: Merah putihku dari kotak.
0: Nah ini ada nih kayaknya, merah putihku dari kotak. Oke, salam-salamnya Mama Indah.
4: Oke, salam buat semua. Ada tumpeng Pak RT yang baru lewat tadi. Kayaknya ada antar pisang goreng tapi dorang. Terus ada Bu Anggra ini ya di Nado. Ada Nana juga, ada Pak Yayang, Pak Junaidi. Terus ada Bunda Natalia, Ibu Esperlita, Ibu Ratna. Cece Ayu di Matowi juga, ada Bang Otis, terus ada Bung Andi, ada Purnama juga, ada Bung Benijo, Bung Ono, Pak Agus di Morotai, ada yang di Dorotan, Pak Ama, ada Pak Api, Bu Aido, Din, Bung Buce, Bung Ipin juga, dan sama-sama sudah Kakak Raffi dan Kakak Mira.
0: Oke, sudah itu aja. Oke. Merdeka.
3: Merdeka. Terima kasih Mama Indah.
0: Di Ake Gale. Ini Ake. Sudah ada banyak ya, Bung Davi ya. Ini kita kayaknya waktunya nanti enggak cukup kalau.
3: Jadi mohon maaf nih kayaknya Fir ya.
0: Mohon maaf ya pendengar semuanya. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya Bung Davi juga terima kasih loh. Ini kayaknya karena ada Bung Davi nih banyak banget yang telepon.
3: Ya iyalah.
0: Pede ya. Pede ya gitu.
3: Daripada muji diri sendiri.
0: Iya.
3: Aduh bahaya. Oke.
0: Ya
3: kayaknya
0: udah.
3: Makasih banget untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate yang sudah gabung di 100% Indonesia sore ini. Memang auranya Vira luar biasa sampai banyak yang gabung tadi. Kebanyakan yang gabung bapak-bapak itu menandakan kalau emang karena pengaruh Viranya
0: sih. Oh gitu ya, ngarang ini emang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalaupun nggak benar ya nggak apa-apa.
0: Dibenarkan. Oke. Okay. Terima kasih ya mendengar untuk semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Dan untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf, Anda bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu ataupun juga di 100% Indonesia nanti hari Rabu ya pendengar di waktu yang sama. Dan saya Safira Safitri bersama dengan
3: Davi Baba mohon pamit undur diri.
0: Tetap semangat dan salam merdeka ya.
3: Merdeka.
0: Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kali ini kita akan menunggu ya, ini jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana akan diselenggarakan kembali di lapangan Ngaralamo, Kota Ternate di Salero ya, tepatnya pendengar. Ini terpantau di depan kantor RRI ya, pendengar, ini sudah banyak persiapan yang terlihat ini ya, dan paskibraka juga sudah mulai datang begitu. Ini juga persiapan pengamanan juga sudah mulai nampak begitu ya, pendengar, di depan RRI, dan juga teman-teman kita yang nanti bertugas untuk secara langsung upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini juga sudah menuju ke lapangan Ngaralamo Salero. Mendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk menyiarkan langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-81 di Kota Ternate. Kita hadirkan lagu-lagu nasional untuk itu, pendengar, untuk menantinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

0: Peringatan tepat pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung untuk mendengarkan siaran langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Ngaralamo di Salero bersama dengan teman-teman yang bertugas. Saat ini ada rekan Davi dan juga Bung Irwan yang bertugas di sore hari ini. Silakan untuk teman-teman yang bertugas.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan sore hari ini menyapa Anda langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2026 bersama saya Davi Baba dan rekan Irwan Jailan. Baik, mendengar berikutnya kami akan menyampaikan situasi terkini jelang upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Terima kasih Davi dan saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dapat kami laporkan bahwa terkait dengan profil komandan upacara atau yang bertindak selaku komandan upacara pada penurunan bendera serta kendaraan putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 adalah Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKP Rusli Hanafi, lahir di Loloda pada tanggal 20 Juli 1976. Beliau merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Padega. Jabatan yang bersangkutan adalah sebagai Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku Utara, yang bertindak selaku Komandan Cadangan adalah SMA Negeri 8 Ajun Komisaris Polisi Jalil Amir, lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 1971, lulusan Sekolah Polisi Ahli Golongan pada tahun 2017, jabatan Kasat Lemapta Polres Ternate, Polda Maluku Utara.
1: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di titik tengah lapangan upacara, lapangan Ngaralamo Suasio Ternate. Sementara beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan jalannya upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate akan segera dimulai. Dan kami gambarkan pula bahwa di lapangan upacara juga para peserta upacara telah siap untuk mengikuti jalannya penurunan bendera di sisi selatan. Dapat kami sampaikan dari kejauhan, saat ini ada siswa-siswi SMA berbalut pakaian pramuka, kemudian ada juga siswi SMP dan siswi SMA yang mewakili SMA ataupun kejuruan di Kota Ternate. Sementara di sisi timur menghadap barat, ini ada barisan para aparatur sipil negara. Dari sisi paling selatan menghadap ke barat, ada PGRI ya, kemudian dilanjutkan dengan ASN menggunakan pakaian korpi, dilanjutkan dengan para ASN atau pegawai dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, selanjutnya ada Dinas Perhubungan, Satpol PP, aparat kepolisian Polres Ternate, anggota Brimob, Angkatan Laut, dan juga dari TNI Angkatan Darat. Sementara di sisi utara selatan dan sisi timur dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, banyak masyarakat yang turut menyaksikan jalannya penurunan bendera sore hari ini. Mereka begitu antusias tidak hanya pada upacara kenaikan pada sore hari tadi.
2: Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa inspektur upacara pada penurunan pada sore hari ini, yaitu Wali Kota Ternate Tauhid Sulaiman, terpantau sudah mulai masuk ke tenda diiringi oleh mobil patwal dari lantas maupun dari TNI Angkatan Darat sendiri. Ini terpantau di bagian sisi selatan forum komunikasi pimpinan daerah Kota Ternate, yang mobil paling di depan adalah Wali Kota Ternate, kedua dari depan adalah Dandim 1501 Ternate, dan ketiga dari depan Kapolres Ternate maupun dari Forkompimda Kota Ternate yang lain. Dapat juga kami laporkan bahwa situasi atau suasana di Kota Ternate pada sore hari ini sangat cerah, dan memang antusias masyarakat, ibu-ibu, anak-anak maupun orang tua lain memang cukup antusias untuk datang menyaksikan upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sore ini. Saat ini terpantau Wali Kota Ternate selaku Inspektur Upacara dan juga Wakil Wali Kota Ternate sudah mulai memasuki tenda utama yang disiapkan oleh pihak panitia dan juga didampingi oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Kota Ternate.
1: Baik, pendengar, beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan secara langsung dan tentunya mendengarkan melalui Persatu RRI Ternate upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Saat ini kami dapat menggambarkan suasana sekali lagi di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate di sisi barat tenda VIP. Tampak Wali Kota Ternate bersama Wakil Wali Kota sudah hadir, dan sudah ada ratusan tamu undangan juga sudah siap sedia duduk di kursi ataupun tenda VIP, dan beberapa saat nanti tentunya kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera Sang Saka langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Kota Ternate. Irwan.
2: Dasi, dapat juga kami laporkan bahwa berikut beberapa profil yang bertugas membawa atau menjadi petugas pada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Ngaralamo Ternate. Berikut yang selaku Komandan Kelompok 17 atas nama Ri Sutijo, lahir di Ternate pada tanggal 19 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate. Nama orang tua adalah Sujiman Boleng, dan nama ibu adalah Rukia Taher. Pekerjaan orang tua, ayah wira swasta dan ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Nomor 2 bertindak selaku Komandan Kelompok 8, Muhammad Razifla Ali, lahir di Ternate pada tanggal 22 Juni 2010, sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah Aldi Ali dan nama ibu Aibda Sri Yunita. Pekerjaan orang tua, pegawai negeri sipil dan ibu anggota Polri. Saat ini, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Inspektur Upacara Wali Kota Ternate M. Tauhid Sleman sudah berada di gedung, dan beberapa menit lagi upacara akan berlangsung. Dafi.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jabatan.

0: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Saudara pendengar, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Saat ini kami saksikan Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi telah melangkah dengan begitu tegap menuju ke hadapan Inspektur Upacara yang juga Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Sulaiman. Satu demi satu langkah ke depan, saat ini kita saksikan pendengar AKP Rusli Hanafi hampir berada di titik utama untuk bagaimana melaporkan jalannya upacara penurunan bendera. Kita ikuti bersama.
2: Lapor upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia P81 tahun 2026. Siap, mulai.
3: Lanjutkan.
1: Demikian saudara pendengar, AKP Rusli Hanafi baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera pada sore hari ini di Kota Ternate siap dimulai. Dan dapat kami sampaikan, AKP Rusli Hanafi saat ini telah berbalik badan dan akan kembali ke posisi semula. Dan AKP Rusli Hanafi merupakan perwira atau putra kelahiran Loloda pada tanggal 20 Juli 1976 dan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016. Saat ini pendengar, AKP Rusli Hanafi telah berada di...

0: hadir dimohon berdiri. Penurunan bendera Sang Merah Putih.
1: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera merah putih oleh dari kejauhan. Saudara pendengar, suara langkah tegap dari pasukan pengibar bendera Sangsaka terdengar dari posisi kami melaporkan. Ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang pada sore hari ini hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya penurunan bendera Sangsaka di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate.
2: Dasi dan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami melanjutkan untuk acara detik-detik penurunan bendera Sangsaka Merah Putih di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, kami melanjutkan untuk membacakan profil dari petugas upacara. Dan memang kita ketahui bersama dari data yang kami dapat dari panitia, untuk yang bertindak selaku pengikat bendera atas nama Alif Al-Ghifani Domopoli, lahir di Kota Mobagu pada 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah adalah almarhum Asrullah Domopoli dan nama ibu Jaina Makodonga. Pekerjaan ibu wira swasta. Dan yang bertindak selaku pembentang bendera adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika Kota Ternate. Nama ayah Nasrun Kadir dan nama ibu Kamalia Ade. Pekerjaan orang tua P3K Parwaktu dan nama ibu adalah ibu rumah tangga.
1: Ya, Irwan dan pendengar Persatu RRI Ternate, saat ini pasukan pengibar bendera Sangsaka telah berbelok menuju sisi kiri dan akan memasuki lapangan upacara. Semua mata tertuju kepada Paskibraka Kota Ternate saat ini, yang terdiri dari pasukan 17, 8, dan juga 45. Sebagaimana beberapa di antaranya tadi, profil dari Paskibraka telah dibacakan oleh Irwan Jailan tadi. Di mana dapat kami sampaikan kembali bahwa saat ini pasukan pengibar bendera Sangsaka telah berada di lapangan Ngaralamo Suasio, lokasi berlangsungnya upacara penurunan bendera. Beberapa saat nanti mereka akan masuk ataupun berada persis di depan tiang bendera dan membentuk formasi, lalu kemudian akan menunaikan tugasnya melakukan penurunan bendera pada sore hari ini. Dapat kami sampaikan pula pendengar, yang bertindak selaku pasukan ekor 8, yaitu Hanan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada tanggal 30 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama orang tua, ayah Mohlis Latif, ibu Mira Ningsi Hoslan. Pekerjaan orang tua, saudara pendengar, pegawai negeri sipil, dan ibu rumah tangga. Saat ini, Paskibraka Kota Ternate telah membentuk formasi, di mana terlihat dari posisi kami melaporkan saat ini, pendengar, pasukan 8 atau pasukan ekor telah membentuk formasi, dan di sisi tengah juga kami saksikan pembawa baki telah maju melangkah menuju ke hadapan Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Suleiman, Wali Kota

0: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan menyaksikan prosesi penurunan bendera dalam upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami kembali informasikan bahwa yang bertindak selaku
1: Kapur
0: pembawa baki
1: Sang Merah Putih. Siap.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

Baik pendengar, kembali kami sampaikan yang bertindak selaku pembawa baki adalah Naila Reformisa Marsauli, lahir di Ternate 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 1, mohon maaf SMA Negeri 8 Kota Ternate, nama orang tua Insinyur Tamrin Marsauli, SPMSC, nama ibu Ludia AB Minangkabau, SKMMN, pekerjaan orang tua, pegawai negeri sipil, dan ibu pegawai negeri sipil.

0: Sementara itu, pendengar, masyarakat yang pada sore hari ini menyaksikan acara penurunan bendera tampak sangat serius dan tentunya tidak sabar untuk melihat bagaimana prosesi penurunan bendera. Dan tiga pasukan paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera saat ini, saudara pendengar, telah menuju ke depan podium, ataupun lebih tepatnya lagi depan tiang bendera. Ketiga pasukan penurunan bendera saat ini sudah berada persis di depan tiang bendera, dan beberapa saat nanti pendengar kita akan melihat secara langsung prosesi penurunan bendera merah putih pada upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dimulai. Tali pengait saat ini pendengar sudah mulai dilepaskan oleh tiga petugas penurunan bendera. Seperti halnya dengan upacara kenaikan, penurunan bendera pun menjadi detik-detik yang juga menegangkan, tak hanya bagi petugas paskibraka, namun juga bagi masyarakat dan tamu undangan, termasuk seluruh peserta yang menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera di sore hari ini. Saat ini, saudara pendengar, para pasukan pengibar bendera, khususnya ketiga pasukan yang akan merangkulkan penurunan bendera, telah bersiap.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat

0: Saudara-saudara, RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah saksikan penurunan bendera yang dilakukan oleh tiga peserta dari Paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera merah putih yang telah dikibarkan pada pagi hari tadi. Dan yang tiga peserta yang bertugas pada penurunan ini adalah Alif Al-Ghifani Domopoli, lahir di Kota Mobagu pada tanggal 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah almarhum Asrul Domopoli dan ibu Jaina Makudongan. Pekerjaan ibu wira swasta. Sementara yang bertindak selaku pembentang bendera pada penurunan sore hari ini adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada tanggal 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika. Nama orang tua ayah adalah Nasrun Kadir dan ibu Kamalia Ade. Pekerjaan orang tua ayah ketiga kabar waktu di Perikanan Nusantara Ternate dan ibu rumah tangga. Sementara yang ketiga adalah Hasan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada 3 Juni 2010. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, nama orang tua ayah Muhlis Latif dan ibu Mira Ningsi Khuslan. Pekerjaan orang tua ayah sebagai pegawai negeri sipil dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga.
1: Saat ini pendengar, bendera Sang Saka Merah Putih telah berhasil dilepaskan dari pengaitnya setelah tadi prosesi penurunan telah selesai dan sukses dilakukan. Saat ini dapat kami sampaikan pendengar, bendera Merah Putih baru saja dilipat oleh ketiga pasukan pengibar bendera dari pembentang bendera dan juga pasukan yang bertugas sebagai pengait bendera. Saat ini bendera merah putih sudah berhasil dilipat dan beberapa saat nanti kita akan menyaksikan bendera Sang Saka akan diserahkan kepada pembawa baki. Ya, saudara pendengar, beberapa saat nanti ketiga pasukan pengait dan pembentang bendera siap menyerahkan bendera kepada pembawa baki, di mana saat ini pembawa baki atas nama Naila Revornisa Martauli telah melangkah ke depan mendekati tiga pasukan pengibar bendera. Saat ini pembawa baki Naila Revornisa Martauli sudah tepat berada di ketiga pasukan penurunan bendera yang bertugas melakukan atau menurunkan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera. Bendera sudah diserahkan kepada pembawa baki Naila Revornisa Martauli yang merupakan siswi SMA Negeri 8 Kota Ternate, anak dari Insinyur Tamrin Martauli dan Ibu Ludia Abe Minangkabau. Naila Revornisa Martauli, pembawa baki, telah kembali ke posisi semula diapit oleh dua pasukan 8 dan beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan pembawa baki Naila Revordisa akan menyerahkan bendera Sang Saka kepada Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman. Sementara itu, hingga saat ini pendengar dapat kami sampaikan cuaca di Kota Ternate, khususnya di lapangan Ngaralamo Swasia Ternate, cukup cerah dan sangat mendukung jalannya upacara penurunan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera. bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan Republik

Baik, saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka atau Paskibraka, Kota Ternate, saat ini sementara membentuk beberapa rangkaian formasi sebelum nantinya bendera oleh pembawa baki Naila Revornisa akan disampaikan atau diserahkan kepada Inspektur Upacara. Dan masih seluruh mata yang hadir pada kesempatan sore hari ini menyaksikan bagaimana rangkaian formasi yang dibentuk oleh pasukan pengibar bendera merah putih dalam upacara penurunan bendera sore hari ini di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate. Dengan langkah ataupun barisan yang begitu sikat terlihat mendengar, ini menjadi pemandangan yang hanya dapat kita saksikan tentunya setahun sekali. Hentakan kaki dari paskibraka pendengar, seperti yang Anda dengarkan juga, saat ini mereka sementara membentuk formasi dengan langkah demi langkah begitu tegap dan seksama tentunya. Ini juga berkat latihan yang dilaksanakan rutin, terutama dalam satu bulan terakhir di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate.

0: Saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka khususnya di barisan Saudara pendengar, sebelum meninggalkan lapangan upacara, tentunya bendera akan lebih dulu diserahkan kepada inspektur upacara. Saat ini, setelah melalui beberapa serangkaian formasi, Paskibraka Kota Ternate telah menghadap persis ke sisi barat atau menghadap tepat ke inspektur upacara Dr. M. Tauhid Soleiman. Dan tentunya kita akan menyaksikan langkah demi langkah pembawa baki yang akan menuju kepada inspektur upacara. Sekali lagi pendengar, bertindak selaku pembawa baki, Naila Reformisa Marsauli, lahir 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate.
1: Dengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan saat ini pembawa baki yang bertugas pada penurunan sore hari ini, Naila Reformisa Marsauli, dapat kami laporkan sesuai pandangan mata yang bersangkutan sudah mulai mengatur langkah satu demi satu untuk naik ke tangga dan menyerahkan bendera merah putih yang pagi tadi dikibarkan dan sore hari ini diturunkan kepada inspektur upacara yang juga wali kota Ternate yang saat ini berada di podium utama. Saat ini dapat kami laporkan bahwa Naila Reformisa Marsauli yang lahir di Ternate pada tanggal 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate, mulai menaiki tangga dan sudah berada tepat di depan inspektur upacara, yaitu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman. Dan saat ini dapat kami laporkan pantauan bahwa Wali Kota Ternate atau inspektur upacara pada penurunan bendera Sangsaka Merah Putih sore hari ini sudah menerima bendera yang baru saja diturunkan oleh pasukan pengibar bendera pada HUT ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo Soasio Ternate. Bendera yang diserahkan oleh Naila Reformisa Marsauli sudah disimpan atau diterima oleh Wali Kota Ternate yang juga inspektur upacara, dan saat ini pembawa baki yaitu Naila sudah mulai turun dari tangga satu demi satu, langkah demi langkah diatur untuk kesuksesan pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat juga kami laporkan bahwa suasana semakin sore semakin ramai di Ngaralamo Soasio Ternate, di mana di sisi selatan, sisi timur maupun sisi utara, ratusan bahkan ribuan masyarakat Kota Ternate juga memadati lapangan Ngaralamo Soasio Ternate untuk mengikuti jalannya proses penurunan bendera Sangsaka Merah Putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sesuai pantauan, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini pembawa baki Naila Reformisa Marsauli yang lahir di Ternate pada 3 Desember 2029 sudah masuk atau bergabung dengan pasukan. Dan saat ini salah satu komandan mulai maju ke depan untuk kembali melaporkan kepada Wali Kota Ternate yang juga Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 telah berjalan sebagaimana mestinya.
2: Kembali ke tempat.
1: Dapat kami laporkan, Saudara pendengar, bahwa laporan tadi juga akan menutup rangkaian kegiatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo, Suasio, Ternate. Para peserta upacara di bagian timur ada teman-teman atau adik-adik siswa dari Pramuka, SMA maupun di sisi timur menghadap ke barat ada dari komunitas ojek dan juga para ASN dan juga dishub, damkar, anggota Polri, Satpol PP, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, maupun dari pasukan Brimob. Saat ini, Saudara pendengar, RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa petugas atau paskibraka yang bertugas pada penurunan sore hari ini sudah mulai berada di barisan masing-masing untuk kemudian keluar dan meninggalkan lapangan upacara pada detik-detik penurunan bendera Sang Saka Merah Putih yang berlangsung di Ngaralamo, Suasio, Ternate. Baik, saat ini iring-iringan tepuk tangan atau antusias dari masyarakat juga terdengar untuk memberikan support kepada para pasukan paskibraka yang sore hari ini telah berhasil melaksanakan tugas menurunkan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saat ini kami laporkan bahwa semua pasukan paskibraka sudah mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo, Suasio, Ternate untuk kembali ke lokasi atau titik yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sampai saat ini dapat juga kami laporkan bahwa masyarakat Kota Ternate masih memberikan semangat kepada seluruh peserta paskibraka yang telah sukses menjalankan tugas penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus sore hari ini.
0: Baik, saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sang Saka baru saja meninggalkan lapangan Ngaralamo, Suasio, Ternate dan tentunya disambut tepuk tangan oleh ratusan peserta yang hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan acara penurunan bendera.

0: silakan duduk kembali.
1: Baik, saudara pendengar, prosesi penurunan bendera oleh Paskibraka.
0: Laporan Komandan Upacara
1: Ternate, kepada baru saja selesai.
0: Inspektur Upacara.
1: Berikutnya kita ikuti bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Namun laporan resminya tentunya saat ini kita menantikan Komandan Upacara Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi yang telah maju menuju kepada Inspektur Upacara Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman. Saat ini pendengar, persis sudah berada di depan Inspektur Upacara.
2: Upacara penurunan sang merah putih. Silakan laporan. Silakan.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Demikian, saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi yang lahir di Lora pada tanggal 20 Juli 1976 telah selesai menyampaikan bahwa prosesi upacara penurunan bendera di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate untuk pemerintah kota Ternate telah selesai dan secara khusus Inspektur Upacara menginstruksikan kepada komandan untuk melakukan pembubaran barisan. Dan saat ini Inspektur Upacara ataupun Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di lokasi semula.
0: Penghormatan pasukan
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: acara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Saudara pendengar, Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleiman baru saja meninggalkan mimbar upacara, dan hal yang paling menarik yang kita saksikan sore hari ini adalah Dr. M. Tauhid Soleiman bukan menuju ke tempat duduk semula di tenda VIP, namun beliau berjalan melangkah ke sisi timur menuju kepada Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi, dan sepertinya Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleiman akan memberikan ucapan selamat kepada AKP Rusli Hanafi yang telah sukses menjalankan tugasnya. Baik, Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleiman telah berjabat tangan dengan AKP Rusli Hanafi, sang Komandan Upacara. Penurunan bendera sore hari ini, dan Wali Kota Ternate saat ini sudah kembali menuju ke mimbar ataupun podium usai tadi melakukan ataupun bersalaman sembari menyampaikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera untuk pemerintah Kota Ternate pada sore hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleiman, pendengar, saat ini sudah berada di tenda VIP, dan
0: upacara selesai.
1: Telah duduk upacara kembali ke posisi semula. Baik, saudara pendengar.
2: Tanpa penghormatan masing-masing komandan, sesuaikan dengan rencana. Berjalan!
1: Upacara penurunan bendera Sangsaka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate telah selesai, dan saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi saat ini telah menuju ke lokasi semula, keluar dari titik utama selaku Komandan Upacara. AKP Rusli Hanafi, sekali lagi pendengar, lahir di Loloda pada tanggal 20 Juli 1976, lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Pandega, Jabatan Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku.

0: Saudara pendengar, dengan iringan musik ataupun lagu Maju Tak Gentar, para peserta upacara saat ini mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Dan hal yang paling menarik yang kami saksikan pada sore hari ini, peserta upacara tidak hanya dari unsur siswa-siswi ataupun ASN dan kepolisian dan TNI, namun juga ada peserta upacara berbalutkan jaket Om Ojek dan Si Ojek. Ini menjadi salah satu hal yang menarik sorotan mata untuk peserta upacara ataupun para tamu undangan termasuk juga masyarakat yang hadir secara khusus untuk menyaksikan upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Ngaralamo Soasio Ternate sore hari ini. Seluruh masyarakat yang hadir pada sore hari ini tampak antusiasme dan juga kegembiraan terpancar dari raut wajah mereka setelah menyaksikan momen yang hanya terjadi setahun sekali di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara, dan tentunya di seluruh Indonesia. Namun saudara pendengar, tentunya kami masih akan bersama Anda untuk beberapa saat nanti, tentunya akan mewawancarai beberapa pihak yang tentunya berkaitan langsung dengan
1: kami
0: upacara penurunan bendera pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, kami akan mewawancarai salah satu orang tua siswa dari Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan mewawancarai orang tua dari Naila Revornisa Marsauli yang lahir pada 3 Desember tahun 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Saya akan mewawancarai orang tua ataupun ayah dari Naila Revornisa Marsauli, Insinyur Tamrin Marsauli SP MSc. Pak Tamrin, bagaimana perasaan Anda setelah Anda melihat secara langsung putri Anda berhasil menjalankan tugasnya pada upacara penurunan bendera tahun 2026 di Kota Ternate?
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Davi dan para pendengar di mana saja berada. Tentu ini saya berbangga atas, bisa dibilang sukses lah pada acara 1781 kemerdekaan RI ini. Dan alhamdulillah putri kami ditunjuk sebagai pembawa baki. Tentu ini pekerjaan tim. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada pelatih terutama yang selama ini kurang lebih hampir tiga bulan yang telah menggembleng putra-putri kami sehingga acara puncak pada hari ini bisa dikatakan sukses. Tentu sebagai orang tua merasa berbangga dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga anak-anak juga bisa tampil maksimal. Saya kira itu.
0: Baik, kalau dapat kami gali dari orang tua Naila, apakah ini menjadi harapan terbesar dia bisa menjadi pasukan Paskibraka tentunya pada momentum tahun 2026 ini? Seperti apa ceritanya? Mungkin dapat Anda sampaikan.
2: Tentu secara pribadi memang putri kami Naila ini memang dari kecil sudah punya talenta seperti itu. Mulai dari SD memiliki prestasi, pernah digembleng di Potsil Polres Ternate, kemudian basicnya juga pramuka, dan kemudian juga sebagai seorang atlet, bisa dibilang atlet nasional karena pernah menggeluti beberapa event, baik itu event regional maupun event nasional. Tentu saya kira dengan modal itu, Naila bisa untuk bersaing dengan teman-teman. Dan alhamdulillah, kami juga merasa kaget ketika panitia dan pelatih memberi kesempatan dan menunjuk Naila sebagai pembawa baki. Saya kira tahapan seleksinya juga panjang dan tentu Naila memiliki kompetensi itu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa lihat sendiri secara maksimal anak-anak bisa tampil total.
0: Baik, secara pribadi tentunya setelah ini Anda akan menyampaikan selamat secara khusus kepada Naila karena dia telah sukses menjalankan tugasnya, tugas sakral, tugas yang tidak semua orang bisa.
2: Pasti bahwa ada spesial buat Naila dan tentu bagi saya sebagai anak muda tentu ini bukan pekerjaan yang terakhir. Masih banyak rintangan dan tantangan ke depan bagi mereka karena mereka ini didaulat menjadi duta Pancasila, duta narkoba, dan tentu memiliki

0: lebih seharusnya mengintervensi secara jauh, karena pilihan yang dia tentukan adalah pilihan dia. Kita hanya mengawal. Saya jujur berbangga karena ini juga putri tunggal kami, tentu memberi kesempatan yang besar bagi Naila untuk bisa berkarir ke depan.
1: Ada hadiah atau kado khusus?
0: Yang pasti ada, yang pasti ada.
1: Baik, terima kasih Pak Tamrin Marzauli. Iya, Insinyur Tamrin Marzauli, orang tua dari Naila Revornisa Marzauli yang tadi sukses menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera Sangsaka atau ibu khusus lagi pembawa baki. Dan alhamdulillah saudara pendengar, kita juga berhasil mewawancarai Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, selaku Inspektur Upacara yang belum sempat kami wawancarai secara langsung, namun di beberapa kesempatan tadi, tim kami Irwan Jalan mendengarkan harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Ternate. Berikut hasil wawancaranya.
2: Bagaimana perasaan Pawali setelah pelaksanaan pengibaran bendera pagi maupun penurunan sore hari ini berlangsung dengan hikmat, Pawali?
3: Saat ini mulai dari menaikkan bendera sampai penurunan bendera, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sudah tentu ini dibarengi dengan persiapan matang, terutama dari para pembina paskibraka yang telah menyiapkan pasukan berbendera di sebulan, baik itu lewat latihan sebelumnya maupun lewat iklan. Alhamdulillah, sudah tentu ini juga bagian dari kolaborasi yang sangat dibangun dari sekian rupa, terutama dari kepanitiaan tahun ini bersama seluruh perangkat upacara, sehingga seluruh peserta upacara alhamdulillah berjalan dengan baik dan penuh hikmah.
2: Ada pesan-pesan Pak Wali kepada masyarakat Kota Ternate, khususnya para pesat yang tadi pagi maupun sore hari ini bertugas, Pak?
3: Artinya ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi anak-anak kita yang diberikan kepercayaan. Alhamdulillah yang tersebut dapat dituntaskan oleh mereka, dan ini tentu menjadi modal penting untuk ke depan mereka bisa diberi tugas yang lebih berat lagi dan itu dapat disenaikan dengan baik.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan sambutan atau petikan wawancara dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang juga bertindak selaku Inspektur Upacara pada penurunan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, maka berakhir sudah siaran langsung kami dari RRI Pro 1 Ternate, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irwan Jailan dan
4: saya Davi Baba bersama seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, merdeka. Dan sampai jumpa pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan.
5: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: gak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh,

0: Lagi, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
1: Hah, serius sebanyak itu?
0: Iya dong. Padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
1: Iya juga ya, tumbler aku malah nganggur di rumah.
0: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
1: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
0: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
1: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Main-main gue dari Nike lah atau Mamura 2 menjadi pembuka sore ceria, masih sore dong ya pasti ya, karena masih cerah di luar ya teman Mamura 2. Sore hari ini Diana bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Mamura 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga, dan juga nanti kita bakal nyimak ya pengibaran atau penurunan bendera, sorry penurunan bendera langsung dari Jakarta ya teman Mamura 2 ya. Jadi nanti Diana akan kembali menyapa kamu setelah penurunan bendera terkait dengan HUT kemerdekaan RI ke-81. Jadi jangan kemana mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya

Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di sore ceria. Tapi saat ini kita bergabung dulu ya dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan penurunan bendera terkait dengan HUT Dirgahayu Indonesia ke-81. Nantinya Dian akan kembali menyapa kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRH, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRH MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar, baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Ladies and gentlemen,
1: undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
3: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
4: Laksanakan.
3: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: penurunan Sang Merah Putih.
3: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Barimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ufaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
3: Hadir!

Undur diri, senjata.

Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaida, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke 81 tahun.
1: Sang merah putih berbat gerak. Tegak, gerak. Tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

Ya, pendengar baru saja, kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya, bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada Bapak Bobaki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman, yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura, yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Frans Jogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan atau merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara. Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Frasiogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Padang!
0: Ya, Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur.

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki, Nelce Deliana Insowi Waremon, perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

Tangga Kiri Senjata. Hadap.

0: Dan pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
1: Langkah tegak maju.
0: Ini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Andika Bayangkari.

0: Lanjutkan. Kerjakan.
1: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Toko Senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore ini.
1: Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendekar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade! Istirahat!

Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara, Jakarta.

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar.

Halo teman Pro2, kembali mengudara dari studio RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu. Sudah kita ikuti juga teman Pro2 prosesi penurunan bendera langsung dari Istana Negara teman Pro2. Dan tadi juga kita sudah ikuti ya prosesi penurunan bendera terkait dengan dalam rangka HUT RI ke-81. Dan kita doakan yang terbaik pokoknya buat Indonesia pastinya ya teman Pro2. Dan masih dengan tema kemerdekaan, nanti juga Diana bakal update juga lagi apa sih yang viral akhir-akhir ini gitu ya, pastinya dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Dan pastinya Diana juga sudah siapkan playlist buat nemenin Senin malam kamu gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dulu di 96,7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Masih nemenin kamu teman Pro 2 dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 19 lebih 52 menit saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk area Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mama. Yo, ganti, ganti. Yo, ganti, ganti, ganti, ganti. Ada yang lain gak? Ini suka gitu hari ya. Yo, sabar, tahan, tahan, tahan. Ini mana sih? Parung, bagaimana?
1: Gas, gas, gas.
0: Oke, gas. Welcome to the party, everybody.

0: 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu, tapi kalau tadi Diana menyapa kamu di sore ceria, sekarang Diana menyapa kamu di jaga malam ya, teman Pro 2. Masih dengan informasi-informasi terupdate juga, dan masih mengenai Hari Kemerdekaan, karena ini 17 Agustus ya, teman Pro 2. Gak dirasa-rasa ternyata Indonesia umurnya udah 81 tahun ya, teman Pro 2. Kalau ibaratkan manusia, kayaknya 81 tahun itu udah termasuk lansia gak sih gitu kan? Tapi gak lain gak bukan Indonesia semakin tua semakin jaya ya pastinya gitu ya, karena kan semakin merdeka harusnya sebuah negara itu semakin maju gitu ya. Dan sekarang dia punya informasi menarik masih seputar dengan informasi kemerdekaan, teman Pro 2. Kamu tadi pagi ikut upacara atau hanya tim yang nyimak melalui rumah gitu, karena ini kan tanggal merah ya jatuhnya ya. Dan dia punya informasi dulu nih dari perayaan kemerdekaan di Sovivi gitu ya, karena peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara berlangsung hikmat di halaman kantor Gubernur Gusale Puncak Sovivi pagi tadi gitu. Dan kabarnya untuk peringatan tadi pagi itu, Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Chuanda bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu untuk Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Bapak Iqbal Rurai, beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, teman Pro 2. Upacara tersebut juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku Utara yang terdiri dari anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta unsur TNI dan juga Polri. Dan peserta upacara juga berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Lin, mahasiswa, sekolah rakyat, hingga pramuka. Rame ya, teman-teman berdua ya. Untuk komandan upacara sendiri gitu ya, dipimpin langsung oleh Komandan Yonif 732 Banau Letnan Kolonel Infantri Sandia Dika Kalantaka. Dan untuk prosesi pengibaran sang merah putih sendiri dipimpin oleh Letda Infantri Stanley Otnil Nagatan dan berlangsung lancar hingga seluruh rangkaian upacara selesai. Dan di momentum kemerdekaan tersebut ini ada yang menarik, teman Pro 2, karena Ibu Gubernur kita, Ibu Sherly Chuanda, menekankan pentingnya menghadirkan Indonesia yang semakin makmur, aman, stabil, dan berkeadilan gitu ya. Harapannya tentu Indonesia semakin makmur, warganya, kondisi ekonomi maupun keamanan aman stabil, dan ada keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Di momentum ini Ibu Sherly juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh yang namanya perbedaan, sesuai dengan istilah kita ya di Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, teman Pro 2 ya. Ibu Sherly juga mengajak seluruh masyarakat kembali menjadikan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita beda-beda, pastinya kita tetap satu ya, teman Pro 2 ya. Jadi menurut beliau, peringatan HUT RI ke-81 ini bukan sekedar seremoni pengibaran bendera, tapi di tengah keberagaman masyarakat dan tantangan pembangunan daerah, momentum kemerdekaan menjadi pengingat bahwa persatuan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Maluku Utara yang aman. Salut sama Ibu Gubernur kita ya, Ibu Sherly Chuanda. Kalau kata Glenn Samuel sama Brisia Jody sih, makin aku cinta ya sama beliau.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lampliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Alright, masih nemenin kamu di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sudah jam 10 malam, teman Pro 2, itu tandanya sudah masuk ke segmen sharing plus request time. Jadi kalau misalkan kamu pengen request-request lagu atau lagi pengen dengerin lagu apa nih buat melepas penat dan lelah kamu malam hari ini, teman Pro 2, boleh kasih tahu ke Diana ya, supaya Diana puterin untuk kamu malam hari ini. Caranya gampang banget, kamu bisa kasih tahu Diana melalui chat WhatsApp di 081373125896. Atau kalau kamu pengennya DM-DM aja nih melalui Instagram juga boleh ya. Langsung aja chat Diana ke di akun kita ya, di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka. Sebentar lagi Diana bakal live TikTok juga. Langsung aja cek TikTok kita ya, pantau-pantau, siapa tahu ada notifikasi live dari Pro 2. Diana bakal stay tune juga di sana buat nemenin kamu malam hari ini gitu ya. Jadi kita bisa request-request melalui TikTok. Diana tunggu sampai di jam 11, teman Pro 2. See ya!

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu malam hari ini teman Pradua, live dari studio RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu. Masih Diana tungguin juga requestan yang masuk melalui DM Instagram, melalui chat WhatsApp, atau melalui live TikTok. Sudah masuk ya requestan dari live TikTok nih teman Pradua. Ada Kak Siti Kusmini yang katanya pengen dengerin Jagat Rasa Samuel Cipta. Udah masukin playlist ya Kak Siti ya. Terus ada Kak Fir juga yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selina. Udah Diana masukin ke playlist juga ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan request-request atau pengen diputerin lagu gitu ya, boleh kasih tahu ke Diana lagi pengen denger lagu apa. Nanti Diana cariin lagunya ya. Kamu bisa langsung aja kasih tahu ke Diana melalui chat WhatsApp di 0813-7312-5896. Atau kamu juga bisa DM Instagram nih di akun kita di @pradua_ternate, duanya pakai angka. Atau kamu juga bisa join live TikTok kita. Untuk request plus sharing time, Diana tunggu sampai di jam 11 malam ya teman Pradua ya. Jadi cus, buruan kasih tau ke Diana sekarang juga.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

Masih menyapa kamu dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di program sharing plus request time juga ya, teman Pro 2. Tadi ada Pericintaku dari Ziva Magnolia. Dan sekarang Diana mau bacain request lagi yang sudah masuk melalui TikTok ya, teman Pro 2. Ini ada 3 lagu nih yang sudah masuk ke daftar antrian gitu ya. Ya, pertama ada requestan dari Kak Nerd, katanya pengen dengerin lagu Nabila Takia Kak, yang hanya lolongan, udah Diana masukin playlist. Terus ada requestan dari Kak Uung juga, namanya adalah Kak Uung, katanya pengen dengerin Perunggu 33 kali gitu ya. Dan sebentar nih, Kak Uung salam nih katanya dari temennya Idar. Uhuy. Idar, fans kamu memanggil, temennya kamu memanggil dari live TikTok Pro 2. Oke Kak Uung, udah aku salamin ya. Dan terus ada requestan lagi dari, sebentar, ini dari Kak Tian Rosfather, katanya pengen dengerin Raisa Bila ya. Udah Diana masukin playlist untuk semua requestan lagu yang masuk melalui chat WhatsApp maupun TikTok maupun DM Instagram gitu ya. Kalau misalkan kamu mau ikutan juga teman Pro 2, kamu boleh banget join live TikTok kita di akun kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram kita di RRI Pro 2 underscore Ternate, 2-nya pakai angka juga gitu ya. Atau kamu juga bisa chat WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Masih Diana tunggu teman Pro 2 sampai di jam 11 malam nanti ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bila dari Raisa menjadi penghujung di program Sharing Plus Request Time kita malam hari ini teman Pro 2, karena bakal ada 3 lagu lagi gitu ya yang akan masuk ke playlist Request Time malam hari ini gitu ya. Sebelum program ini berakhir, Diana pengen bacain dulu requestan dari Kak Hotimah nih. Katanya pengen dengerin Forever dari Baby Monster. Udah Diana masukin ke playlist. Dan ada Kak Uda Vasco juga yang katanya pengen dengerin Janji Suci dari Yovien Nuno. Udah Diana masukin playlist juga ya Kak Uda Vasco ya. Dan ini terakhir sebenarnya gitu ya. Playlist kita udah full banget gitu. Tapi karena spesial untuk papanya Jingga nih melalui TikTok ya, udah Diana masukin juga ke playlist gitu ya. Katanya pengen dengerin berapa kali akan kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Alright, 3 lagu ini akan mengantarkan kita ke program Just More Music teman Pro 2, dimana Just More Music itu adalah program yang Diana siapkan playlist gitu ya untuk menemani istirahat malam kamu nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi kamu bisa menikmati playlist yang sudah Diana siapkan sembari menuju ke mimpi indah kamu. Sedap-sedap. Kalau begitu langsung aja Diana puterin Baby Monster Forever buat kamu spesial malam hari ini, requestan dari Kak Hotimah juga teman Pro 2. Dan Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang sudah berpartisipasi di Request Plus Sharing Time malam hari ini gitu ya teman Pro 2. Dan sampai ketemu lagi di Sharing Plus Request Time berikutnya gitu ya. Dan maaf kalau ada salah-salah kata ataupun lagu kamu belum Diana masukin playlist gitu ya, jangan khawatir karena besok masih ada program yang sama juga. Dan langsung aja Diana puterin buat kamu Forever dari Baby Monster. Check this out.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

radio.my.my.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tawam Radua, dengan terdengarnya tone penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi 17 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 18 Agustus 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagal undur diri, dan terima kasih, selamat beristirahat teman-teman Radio 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi 18 Agustus 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan melalui FM 9.7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Nafka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah program Pradua Radio Republik Indonesia Ternate.

Oke, teman Pro 2 ya, di jam 5 ini atau di pagi hari ini Dara akan nemenin kamu juga. Terus nanti di jam 5 lewat 3 ya, 5 lewat 3 atau 5 lewat 14 ya, pastinya akan ada komandan azan subuh. Dan dilanjutkan dengan 5.30 juga ada sana pagi ya, barengan sama Nazila juga akan nemenin kamu teman Pro 2. Dan dilanjutnya juga ya, sampai di jam 6 ya, ada Espada selamat pagi teman Pro 2. Sampai di jam 10 dan nanti di jam 8 atau 9 ya. Ada obrolan seru juga nih ya, barengan sama teman-teman dari BMKG nih teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana, setan aja terus di area Pro 2 ternyata teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi milik Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ia membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dengan mengikatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama Ahlul Baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu, yang juga akan datang. Saya perwakilan dari LPK Halim Ramadan menyampaikan tausiah pada program Hazanah Pagi dengan judul Allah selalu melihat kita dan menyayangi kita. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Ternate. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kita hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Anak-anak, coba kita bayangkan sejenak. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalnya, saat dimarahi orang tua, saat kehilangan mainan kesayangan, atau saat teman tidak mau bermain dengan kita lagi. Sedih itu wajar. Semua orang pernah merasakannya. Tapi, anak-anak, tahukah kalian, saat kita merasa sedih, kita tidak pernah sendirian. Allah selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, bahkan saat kita menangis diam-diam di kamar, tanpa ada yang tahu, Allah tahu. Anak-anak yang baik, ada sebuah kisah. Dulu, ada seorang anak kecil yang sangat rajin membantu orang tuanya. Ia tidak punya banyak mainan, tidak punya baju yang bagus, tapi ia selalu tersenyum. Suatu hari, ia duduk sendirian, lalu menangis. Ada orang bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Anak itu berkata, "Aku sedih, tapi aku tidak mau mengeluh kepada manusia. Aku ingin bercerita kepada Allah saja." Masya Allah, anak-anak, dari kisah itu kita belajar. Kalau kita sedih, ceritalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan sholat, dengan berdoa, dengan menangis kepada Allah. Karena Allah itu maha penyayang. Anak-anak, kadang kita berpikir, kenapa ya aku tidak punya ini? Kenapa aku dimarahi? Kenapa aku harus susah? Tapi ternyata, semua itu adalah cara Allah mendidik kita supaya jadi anak yang kuat, sabar, dan baik. Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Artinya setelah sedih pasti ada bahagia. Jadi jangan putus asa ya anak-anak yang soleh dan soleha. Mulai hari ini yuk kita belajar. Kalau sedih ingat Allah.

Nangis, berdoalah kepada Allah. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan ingat ya, setiap air mata kita yang jatuh karena sabar, itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa jadi, tangisan kita hari ini akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang sangat indah nanti. Mari kita jadi anak yang kuat, sabar, dan selalu di dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi kita dan membahagiakan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, saya atas nama Najila, utusan dari LPK Halim Ramadan, mengucapkan banyak terima kasih oleh Pro2 RRI Ternate. Semoga semakin eksis ke depannya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikannya. Akhirnya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Pro 2.
1: Masih di sepeda, selamat pagi teman perdua. Idar bakal nemenin kamu juga nih teman perdua di jam 6 ini teman perdua. Wah, luar biasa banget ya teman perdua. Di hari Selasa ini juga ya, semoga yang masih beraktivitas atau mungkin masih bekerja karena gak ada libur juga ya, libur cuma kemarin aja nih teman perdua. Tapi tenang aja ya, di pagi hari ini Idar sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin, bakalan ngasih informasi juga buat kamu. Oke, stay tune aja terus pastinya cuma di sepeda. Selamat pagi teman perdua.

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Segmen terbaik kamu Pro 2FM.
1: Teman Pro 2 masih musim kemarau ya, teman Pro 2, tapi disertai angin juga nih ya. Dan mungkin ini banyak yang sakit juga ya. Semoga yang lagi sakit bisa cepat sembuh dan cepat bahagia juga ya. Yang penting jaga kesehatan teman Pro 2. Nah, jadi emang nih kita nih tubuh kita nih emang harus perlu menyesuaikan ya dengan entah itu kondisi cuaca lah, entah itu pola makan, pola tidur. Jadi benar banyak banget teman Pro 2 ya yang harus diperhatikan. Nah, jadi cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini tuh perlu mendapat perhatian serius ya dari masyarakat. Paparan suhu tinggi dalam waktu lama tuh bisa meningkatkan risiko gangguan makanan, mulai dari dehidrasi sehingga serangan panas atau stroke teman Pro 2. Nah, jadi saat cuaca panas tubuh ini akan mengeluarkan lebih banyak keringat untuk menjaga suhu tetap normal. Jika cairan hilang tidak segera digantikan, itu bisa menyebabkan tubuh lemas, pusing, bahkan kamu tuh sulit buat berkonsentrasi nih teman Pro 2. Dan salah satu langkah utama buat kamu lakukan ya, itu adalah memperbanyak konsumsi air putih ya, terus juga ya itu memperbanyak konsumsi air putih ya, meskipun tidak merasa haus gitu. Karena asupan cairan yang cukup itu bisa membantu tetap terhidrasi ya, dan mengurangi resiko dehidrasi saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, masyarakat juga dianjurkan untuk menghindari paparan sinar matahari langsung, terutama pada jam-jam terik gitu. Jadi pakai pakaian yang longgar, terus warnanya terang, ada perlindungan kayak topi mungkin, payung, untuk mengurangi dampak panas terhadap tubuh secara langsung gitu teman Pro 2. Nah, terus ini bisa menghindari ya aktivitas fisik ya, atau dibatasi saat udara tuh sedang panas-panasnya gitu teman Pro 2. Kalau misalkan kamu terus harus beraktivitas di luar ruangan, ya udah ruangkan waktu beristirahat di tempat yang teduh dan sejuk agar suhu tubuh ini bisa tetap terkendali ya teman Pro 2. Nah, masyarakat juga bisa juga harus tahu ya tanda-tanda gangguan kesehatan ya. Seperti mungkin keringat lebih, mual, sakit kepala, kram otot, hingga kulit yang merasa sangat panas. Apabila gejala semakin berat atau disertai dengan penurunan kesadaran, coba kamu bisa ke dokter atau mungkin cari bantuan medis ya untuk mencegah komplikasi yang lebih serius ini teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2 ya, semoga aja kita semua selalu diberikan kesehatan ya, biar bisa menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-harinya dengan lancar dan aman. Amin, amin, amin, amin.

Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

I Can Dive yang udah nemenin kamu di menit ke 41 lepas dari jam 6 teman berdua. Dan ini kalau kita lihat lagi ya, kalau misalkan aku juga tadi udah kasih tips biar bisa menjaga kesehatan saat cuaca panas atau musim kemarau ini. Nah, ini mending lebih ke makanan atau buah yang harus kamu konsumsi gimana nih teman berdua. Ada nggak yang suka jus buah atau mungkin ada yang suka buah makannya gitu-gitu aja gitu teman berdua. Nah, tapi sebenarnya mana sih yang lebih penting gitu teman berdua antara di jus atau makan buah langsung teman berdua. Nah, jadi teman berdua, masyarakat ini tuh sering banget ya buat milih antara makan buah langsung ataupun ngolahnya jadi jus. Jadi mengonsumsi buah secara langsung tuh buat kandungan serat dalam buah tuh tetap lebih terjaga utama, terutama jika makanan ini bersama bagian yang memang aman untuk dikonsumsi. Nah, serat ini bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus mendukung kesehatan sistem pencernaan. Sementara itu teman berdua, kalau misalkan jadi jus itu bisa juga jadi pilihan praktis ya buat masyarakat yang pengen konsumsi buah dengan cara yang berbeda. Tapi proses membuat jus ini bisa membuat mengubah tekstur dari buah dan pada beberapa cara pengolahan. Nah, itu tuh bisa ngurangi sebagian kandungan serat. Ini juga perlu diperhatiin ya, itu bahan tambahan di jus itu kayak mungkin gula, susu kental, manis gitu, SKM, sirup, ataupun pemanis lainnya. Nah, penambahan bahan itu tuh juga ningkatin jumlah gula dan kalori ya. Sehingga jus itu yang semula sehat justru kurang baik jika dikonsumsi secara berlebihan juga, teman berdua. Nah, kalau misalkan kamu pengen memperoleh manfaat secara optimal, konsumsi buah dalam bentuk utuh dapat menjadi pilihan yang lebih baik. Sedangkan jus buah tanpa tambahan gula itu bisa jadi alternatif ya ketika kamu pengen minum berbahan buah yang praktis. Nah, masyarakat juga dianjurkan untuk mengonsumsi buah dengan beragam jenis dan warna agar dapat mendapat berbagai macam nutrisi ya. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan jumlah konsumsi dan hindari menjadikan jus dengan banyak tambahan gula sebagai pengganti air putih. Jadi makan buah secara langsung maupun mengonsumsinya dalam bentuk jus itu sama-sama dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat ya. Tapi untuk mendapatkan serat yang lebih banyak dan menghindari asupan gula lebih, itu tanpa tambahan pemanis ya, itu bisa jadi pilihan yang lebih dianjurkan. Itu ya teman perdua ya, semoga bisa jadi insight juga buat kamu di pagi hari ini. Jadi Idar akan balik lagi nanti ya, jadi gak usah kemana-mana, setenang aja terus di hari perdua, ternyata teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kodikana kini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: 사랑해요. 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu... Boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Masuk di jam kedua, pasti jam 7 ini teman Pro 2 waktu Indonesia Timur Idar masih nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, dan juga masih muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. Mungkin yang mulai beraktivitas seperti sekolah, semangat, yang kerja semangat, kuliah juga semangat. Hati-hati di jalan ya, yang mungkin lagi dengerin Idar di jalan, di dalam mobil, yang habis dari pasar atau mungkin OTW ke pasar atau mungkin nganterin anak sekolah. Semoga selamat sampai di tujuan ya. Jangan lupa buat sarapan teman Pro 2 ya, biar ada tenaga, ada nutrisi juga yang masuk teman Pro 2. Dan setelah ini aku akan balik lagi ya buat ngasih informasi juga buat kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune aja terus, pastinya cuma di hari Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ya, selamat pagi teman Pro 2 di jam 7 ini dan masih balik lagi buat temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita kayak masuk ke informasi olahraga nih teman Pro 2 ya. Ini juga kalau kita lihat ini masih memasuki musim baru ya untuk La Liga dan ya itulah pokoknya ya teman Pro 2. Nah, kita ke bulu tangkis teman Pro 2. Jadi Isyana Syahira Maida dan Rinjani Kwinara Nastin juga lolos ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 untuk menantang sesama wakil Indonesia yaitu Rachel Lesia dan juga Feby Setianingrum teman Pro 2. Isyana dan juga Rinjani ini mengalahkan pasangan Skotlandia Julie Merchepon dan juga Tiara Torrens ya 21-12, 21-18 di New Delhi, India di hari Senin kemarin. Wih, keren banget loh ya. Pertemuan ini juga merawan Rachel dan Feby yang menjadi kesempatan bagi Isyana Rinjani untuk membalas kekalahan dua gym langsung pada Indonesia Open ini. Dan dalam laga melawan Merchepon dan juga Torrens, Isyana juga sempat tegang karena pertama kali tampil dalam kejuaraan dunia. Ya, jadi Isyana ini juga berusaha ya bermain cepat tanpa banyak mengangkat kok dan menekan lawan dari area depan. Strategi ini juga berjalan baik ya pada gym pertama ketika Isyana dan juga Rinjani menang ya 21-12 ini teman Pro 2. Oke, kita tunggu kabar baiknya ya, walaupun entah menang ataupun kalah, sama-sama bangga karena perwakilannya dari Indonesia juga teman Pro 2 ya. Itu dia, kita next lagi teman Pro 2. Mana ini ya? Nah, ini dia. Kita masih ke badminton juga teman Pro 2. Ini juga Talita Putri Tunggal Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan juga berhasil mengalahkan wakil Peru Ines Lucia Calisto pada babak pertama kejuaraan dunia 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Talita hanya butuh waktu 26 menit ya untuk menjedai perlawanan Ines ya dengan skor 22-20 dan 21-7. Nah, ini untuk game pertama ini unggulannya 5-2 ya atas Ines ya. Namun Ines bisa menyamakan skor menjadi 7-7 juga teman Pro 2. Nah, tapi ya Talita mata tinggal 8-10 dari Ines ya. Talita juga bisa dengan cepat membangkit untuk merebut poin berikutnya hingga berbalik 12-10 juga. Ini pertarungan ketat banget ini ya di babak pertama. Dan lanjut setelah di babak kedua juga ya. Di babak kedua ini mampu unggul juga ya sampai akhirnya 21-7 juga nih teman Pro 2. Alright, semoga Talita bisa lanjut terus ya sampai di final ya dan bisa menang untuk kategori putri tunggal ini teman Pro 2. Oke, kita balik lagi nanti. Jangan lupa buat sarapan teman Pro 2 ya, atau mungkin olahraga tipis-tipis lah ya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan, Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

juara dua. Kalau ngomongin hari kemerdekaan Indonesia, pasti yang langsung terlintas di pikiran adalah tanggal 17 Agustus 1945. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau Indonesia sebenarnya hampir saja punya tanggal kemerdekaan yang berbeda? Jadi begini, setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu izin dari pihak Jepang. Bahkan, kedua tokoh ini sempat dibawa ke Rengas Dengklok untuk diyakinkan agar segera mengambil keputusan. Setelah melalui berbagai diskusi hingga larut malam, akhirnya naskah proklamasi disusun dan dibacakan pada pagi hari 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Momen itulah yang kemudian menjadi tonggak lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Jadi, tanggal 17 Agustus bukan dipilih secara kebetulan, melainkan hasil dari perjuangan, keberanian, dan keputusan penting yang mengubah sejarah bangsa. Karena itu, setiap kali merayakan hari kemerdekaan, jangan hanya ingat upacaranya saja, tetapi juga semangat para pendiri bangsa yang berani menentukan masa depan Indonesia.

Masuk di jam 8 pagi teman pro 2 masih sebarengan sama Idar juga, waktunya kita ngopi ngobrol pagi bareng pro 2 juga ya. Buat yang sudah pegang kopi, angkat kopinya, yang pegang teh enggak apa-apa, yang pegang air putih, kamu paling sehat pagi ini. Dan pagi ini kita juga aku juga pengen bahas nih soal slow morning, slow living, produktif ini enggak harus ngebut juga ya teman pro 2. Nah, teman pro 2, kamu nih pernah enggak ya kamu lihat orang di media sosial yang jam 5 pagi udah olahraga, jam 6 udah baca buku, terus jam 7 udah kerja, jam 8 udah bikin konten, dan yang kita lihat tuh cuma bilang, kok hidup gue belum mulai ya? Padahal yang kita lihat itu kan cuma potongan bagian kehidupan orang lain gitu. Nah, ini dia nih. Jadi kita bakal ngobrol soal itu. Apakah hidup kita harus seproduktif itu? Jadi teman pro 2 ya, Idar akan balik lagi nanti buat ngobrol-ngobrol atau di ngopi. Jadi gak usah kemana-mana. Stay tune aja terus di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

Bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu, perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, mempertahankan tanah air, dan mengorbankan jiwa serta raga. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Di era digital, bentuk perjuangan memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang di medan perang, tetapi di ruang digital. Setiap hari kita menggunakan internet, media sosial, dan berbagai teknologi yang memberi kemudahan. Namun, kemudahan itu juga membawa tanggung jawab. Menjadi generasi yang merdeka di era digital berarti mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak mudah percaya pada berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun saat berinteraksi di dunia maya. Karena satu unggahan yang positif dapat menginspirasi banyak orang, tetapi satu informasi yang salah juga bisa merugikan banyak pihak. Kemerdekaan juga berarti berani berkarya. Gunakan media digital untuk belajar, berinovasi, mempromosikan budaya lokal, mengenalkan keindahan Maluku Utara, hingga mendukung produk-produk karya anak bangsa. Dengan begitu, teknologi menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk menjadi warga digital yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Karena mencintai Indonesia bukan hanya saat mengikuti upacara atau mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui sikap kita setiap kali berselancar di dunia digital. Dirgahayu Republik Indonesia, mari isi kemerdekaan dengan karya, etika, dan semangat persatuan. Sebab Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat digital yang bijak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Di jalan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Alright, teman Pro2 masih balik lagi buat teman kamu. Dan ini ada satu hal menarik. Kadang nih kita bukan ingin melakukan sesuatu, tapi kita tuh ngerasa melakukannya tuh karena semua orang melakukannya tuh. Misalkan orang olahraga, kita ikut olahraga. Orang mungkin baca buku, kita beli buku. Orang bikin morning routine, kita juga ikut bikin, teman Pro2. Nah, orang yang minum kopi sambil laptopan tuh juga sebenarnya bisa kita ikut juga, teman Pro2. Padahal laptopnya juga belum dinyalain gitu ya, teman Pro2. Nah, ini perlu kita tanyakan nih. Perlu ditanyakan adalah, aku melakukan ini karena emang aku butuh atau karena aku takut ketinggalan tren? Nah, kalau yang buat kamu ini berkembang, ya udah silakan lanjut aja. Tapi kalau cuman membuat kamu itu stres, itu ya gak ada salahnya buat berhenti sebentar ya, teman Pro2. Nah, jadi ini kamu, aku pengen nanya juga ke kamu, teman Pro2. Kayak, pernah gak sih kamu tuh melakukan sesuatu cuma karena FOMO? Nah, kau boleh nih langsung aja tanyakan gitu ya, cerita ke aku ya, boleh di WhatsApp di 0813-73-12586 ya, gak perlu maruh karena kita juga semua pernah ya, aku juga pernah gitu. Nanti kita bakal sering-sering juga, teman Pro2. Jadi langsung aja gitu, teman Pro2. Dan nanti di jam 9 juga bakal ada ngopi juga bareng sama teman-teman dari BMKG Sultan Babulah ya, Maluku Utara. Stay tune aja terus, pastinya coba di Ngopi Ngobrol Pagi.

Tanah Surga oleh Salman. Kan lautan hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakek, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Mas, kamu hamil ya?
4: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
3: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
4: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
3: Oh, berarti Mas lansia ya?
4: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
3: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
4: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa enggak boleh?
3: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
4: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

Balik lagi di Ngopi Produ, teman Produa ya. Aku juga mau kasih tantangan kecil hari ini. Coba jangan bikin target 10, cukup 3 aja. Karena satu untuk pekerjaan, atau sekolah, satu untuk diri sendiri, satu untuk hal yang kamu sukai juga bisa. Misalkan tugas selesai, olahraga 20 menit, sore nongkrong sama temen, selesai. Udah gak ada apa-apa lagi. Hidup tuh gak harus selalu penuh dengan checklist ya. Karena kalau semua waktu kita habiskan untuk memenuhi target atau mengejar target, ya kapan kita bisa nikmatin hasilnya gitu, teman Produa. Dan juga aku juga pengen tahu nih, teman Produa, satu hal yang wajib kamu selesaikan hari ini apa aja sih? Boleh dong kamu juga langsung aja kirim ke WhatsApp ya di 0813-7312-5896. Nanti kita bakal janji ini ya, jadikan semacam janji kecil pagi ini. Malam nanti kamu bisa bilang, yes, aku berhasil ya. Kayak gitu dong, teman Produa ya. Itu dia, teman Produa. Abis ini juga Idar akan masih balik lagi buat nemenin kamu di pagi hari ini. Ya, sambil siap-siap juga nih ya. Jadi bakal ngopi barengan sama teman-teman dari BMKG Sultan Babula di jam 9 ya, pasti cuma di ngopi juga, ngobrol pagi di Produa.

0: 2 FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Ya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan pagi ini kamu belum merasa produktif, enggak masalah ya. Kamu kayak udah, kamu ini enggak sedang berlomba dengan siapa-siapa. Hidup orang lain tuh punya timeline sendiri. Kamu juga punya timeline sendiri. Jadi yang penting jangan berhenti ya. Jalan boleh pelan, istirahat boleh, tapi jangan menyerah ya teman Pro 2. Dan setelah ini nanti di jam 9 teman Pro 2 obrolannya juga justru semakin menarik, karena aku gak bakalan sendiri ya, bakal kedatangan tamu juga dari BMKG Sultan Babullah Maluku Utara ya. Dan kita juga bakal ngobrol juga nih soal penerimaan Taruna BMKG 2026 ya. Tapi bukan sekedar membahas pendaftarannya aja, mungkin juga akan dengerin ya cerita dari dari kakak-kakak cantik ya, forecaster perempuan. Wih, kayak gimana sih rasanya bekerja istilahnya membaca cuaca gitu, atau mungkin pekerjaannya hanya duduk untuk melihat layar, dan atau apakah perempuan juga bisa berkarir di bidang meteorologi. Wah, ini dia teman Pro 2, menarik banget ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya.